0: bulet aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Tom Pro 2, ya sudah pukul 7:14 waktu Indonesia Barat. Tom Pro 2 nanti di pukul 7:30 ya, kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. 6 menit sebelum itu masih aku hadirkan ya informasi untuk kamu di Tom Pro 2. Bahasanya Arab Saudi ya memperingatkan akselerasi ancaman di seluruh Timur Tengah. Nah, berisiko mengganggu ya perdamaian internasional, keamanan energi dan juga perdagangan global, kata Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan saat Majelis Umum PBB hari Sabtu ya 26 September 2026 di markas besar PBB di New York ya. Jadi Pangeran Faisal juga menyerukan kerjasama internasional yang lebih kuat untuk melindungi negara-negara teluk dan juga jalur pelayaran vital. Ia menyampaikan Arab Saudi dan juga negara-negara di kawasan telah menjadi sasaran serangan nyata ya dari Iran yang menargetkan sumber daya keamanan serta fasilitas sipil dan juga ekonomi. Ia mengatakan Tom Pro 2 besarnya kembali hak kerajaan Arab Saudi untuk melindungi keamanan, kedaulatan warga negara, penduduk dan sumber daya nasional, sembari mendesak komunitas internasional juga untuk bisa menghadapi ancaman terhadap perdamaian dan juga keamanan internasional. Ia menyerukan Tom Pro 2 kebebasan navigasi di jalur perairan internasional dengan menyoroti Selat Hormuz, Selat Bab El Mandav ya, Laut Merah dan juga Teluk Aden. Nah, serta menolak ya penggunaannya oleh pihak manapun ya sebagai instrumen tekanan ataupun ancaman ya. Ia juga menyerukan agar situasi di Selat Hormuz kembali ke status sebelum 28 Februari tanpa pengenaan biaya atau pembatasan apapun ya. Nah, Tom Pro 2, informasi ini pengen akses ya dari rri.co.id.

0: beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat.
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: di Pro 2 tempat terbaik kamu dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana. Ya, seperti biasanya di pagi hari ini kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Di pagi hari ini Penny sudah terhubung ya bersama prokester dari pihak BMKG Kabupaten Natuna yang bertugas ya di pagi hari ini, ada Kak Alfi Fauziah. Ya, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Alfi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Mbak.
0: Oke, nah Kak Alfi, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini, hari Rabu ya 30 September 2026. Silakan Kak Alfi.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 30 September 2026. Kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cenderung kering mengurangi potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum dalam kondisi berawan. Untuk malam hingga dini hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 93%. Untuk pola angin dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di sekitar wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778 424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat, terima kasih.
0: Oke, nah Kak Alfi, untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Alfi?
1: Baik Mbak, untuk hari ini probabilitas curah hujan cukup rendah Mbak, sekitar 0 hingga 15%.
0: Oke, nah Kak Alfi, ini kan curah hujan berkurang ya di wilayah Kabupaten Natuna. Apakah pagi hari ini sudah ada titik panas nih Kak Alfi di wilayah Kabupaten Natuna?
1: Baik Mbak Feni, untuk update dari citra satelit, update terakhir itu tanggal 29, tidak, alhamdulillah di Natuna ini tidak ada hotspot Mbak.
0: Oke, nah Kak Alfi, curah hujan yang berkurang di wilayah Kabupaten Natuna saat ini dipengaruhi oleh apa nih Kak Alfi?
1: Ya, jadi curah hujan yang berkurang ya Mbak, beberapa hari ini dipengaruhi oleh kelembapan lapisan atas Mbak. Jadi 850, 500 dan hingga 200 HPA itu sangat rendah.
0: Oke.
1: Jadi mengurangi pertumbuhan awan-awan konvektif untuk jadi awan-awan hujan begitu Mbak.
0: Oke. Oke, terima kasih Kak Alfi ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi.
0: Baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana, itu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok ya di pukul 7.30 ya kita masih akan selalu mengupdate terkait dengan keadaan cuaca kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Rana.

Oke, Tamu Pro 2 masih main diberikan informasi ya untuk kamu di pagi hari ini. Tamu Pro 2 bahasanya Komite, Ketua Komite Bantuan Kepresidenan Negara Palestina Mohammad Siddiq Al-Habsah ya, mengungkapkan kondisi kemanusiaan yang masih kritis ya di Palestina, sehingga pada September ya 2026. Hal tersebut disampaikan saat penandatanganan nota kesepahaman ataupun MOU ya, kerjasama penyediaan bantuan kemanusiaan dan sosial untuk Palestina di kantor Basarnas, maksudnya ini Basnas RI Jakarta ya, di hari Jumat. Nah, Tema Pro 2 Mahmud juga mengatakan bahasanya masyarakat Palestina masih menghadapi kondisi kemanusiaan yang berat akibat konflik yang berlangsung. Menurutnya jutaan warga kehilangan akses terhadap berbagai kebutuhan dasar sehari-hari. Mohammed juga mengatakan Tema Pro 2 lebih dari 2 juta warga di jalur Gaza menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan, air minum, pengobatan, listrik dan juga layanan dasar. Kondisi serupa menurutnya juga masih terjadi di sejumlah wilayah di tepi barat. Ia menyampaikan adanya persoalan kemanusiaan seperti pembunuhan, pengerusakan kamp pengungsian serta hambatan terhadap akses ibadah di Masjid Al-Aqsa. Nah, karena itu bantuan berupa pangan ya, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan hingga hunian ya darurat dinilai masih diperlukan. Dalam kerjasama tersebut, Basnas RI dan juga Komite Bantuan Kepresidenan Palestina berkomitmen memperkuat penyaluran bantuan kemanusiaan. Kesempatan mencakup ya penyelenggaraan dana yang serta penyaluran bantuan dari bidang kemanusiaan, pendidikan dan juga kesehatan secara transparan dan juga tepat sasaran ya. Informasi ini masih pendek akses dari rri.co.id.

lagu darinya Adera ya di pagi hari ini. Topro 2 lebih indah ya, sudah antar ke kita di pukul 8:01 waktu Indonesia Barat ya. Pengen ucapkan selamat pagi untuk kamu nih Topro 2 yang baru monitor siaran kami di program 2 di pagi hari ini ya. Ya lagi dalam perjalanan ke tempat kerja ya, ke sekolah, hati-hati di jalan aja Topro 2, selalu mengutamakan keselamatan ya sebelum kita beraktivitas ya. Tetap Topro 2 keselamatan nomor 1. Ya menggunakan kendaraan roda 2 ya tentunya harus pakai helm nih Topro 2 ya, untuk safety keselamatan ya. Yang mungkin juga lagi kurang enak badan ya, mudah-mudahan hari ini cepat sembuh kembali seperti sedia kala untuk teman Pro 2 sehingga lebih semangat menjalani aktivitas di hari ini.

Tom Pro 2 lagu darinya Alexa ya, andai Tom Pro 2. Nah, Tom Pro 2 kasus influenza A ya terdeteksi meningkat ya di sejumlah daerah Indonesia hingga September 2026. Namun informasi Kementerian Kesehatan menyebut situasinya dipastikan masih terkendali. Pemerintah memperketat ya pemantauan melalui surveillance ya, untuk mengetahui perkembangan kasus. Pemantauan juga mencakup karakteristik virus yang beredar. Menurut data Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza pada Agustus sampai dengan September 2026 masih sesuai dengan pola musiman ya. Pada minggu ke-38 sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance Tom Pro 2 positif influenza. Nah, hasil tersebut didominasi influenza A subtipe H1N1 ya. Positif influenza mencapai 56% pada periode tersebut ya. Nah, Kemenkes juga mengatau influenza tipe A H3N3 yang ramai dengan disebut super flu ya. Nah, Menteri Kesehatan menegaskan temuan ini ya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Nah, Tom Pro 2, apa sih perbedaan antara influenza A dengan flu biasa? Nah, influenza A ini merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dan dapat menyerang manusia maupun hewan. Virus tersebut memiliki berbagai subtipe berdasarkan protein permukaannya. Hingga influenza A tidak hanya merujuk ya ke satu jenis virus saja. Perbedaan influenza A dan flu biasa dapat terlihat dari penyebab ya, kecepatan munculnya gejala serta tingkat keparahan penyakit. Melansir dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, flu biasa umumnya muncul bertahap ya, sedangkan influenza A dapat muncul secara mendadak. Influenza A umumnya memicu demam, batuk, ya sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri tubuh, kelelahan, serta hidung tersumbat. Gejala influenza A pada anak ya juga dapat disertai dengan mual, muntah, ataupun diare. Nah, batuk pada influenza A cenderung lebih kering dan menetap, sedangkan untuk pilek ya, batuk pilek biasa, lebih sering disertai dengan pilek serta bersin. Nyeri otot akibat influenza A juga biasanya terasa lebih berat ya dibandingkan dengan flu biasa. Nah, perbedaan lainnya Tom Pro 2 yakni tipe A memiliki banyak subtipe dan dapat mengidentifikasi maksudnya ini menginfeksi ya manusia serta berbagai hewan. Nah, influenza B umumnya hanya menginfeksi manusia dan lebih sering ya menyebabkan wabah musiman yang terbatas. Jadi penularan influenza A dapat berlangsung melalui partikel pernapasan ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara pada orang lain. Nah, virus juga dapat berpindah melalui kontak dekat atau permukaan terkontaminasi sebelum seorang menyentuh hidung, mulut, ataupun wajah. Jadi penderita dapat menularkan influenza A sejak hari sebelum gejala muncul hingga 5 sampai dengan 7 hari setelahnya. Jadi pada anak-anak atau orang dengan imunitas rendah ya, periode penularan tersebut dapat berlangsung lebih lama. Namun diagnosis influenza A tidak cukup ya berdasarkan gejala, karena keluhannya dapat menyerupai infeksi saluran pernapasan lainnya. Dokter dapat mempertimbangkan gejala riwayat paparan, pemeriksaan fisik serta tes swab jika diperlukan. Penanganan influenza A Tom Pro 2 tergantung ya pada kondisi pasien. Sementara sebagian besar kasus dapat pulih ya melalui perawatan suportif. Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tidak panik ya, dan dapat berobat ke tempat puskesmas dan juga mendapatkan obat tanpa resep dari dokter ya. Informasi ini Tom Pro 2 masih pending akses dari rri.co.id.

0: Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2, senang sekali ya, Penny, Tom Pro 2 kembali menemani kamu di Beranda Asta Cita di pagi hari ini ya. Nah, kita di hari Rabu, temanya tangga bencana, Tom Pro 2. Nah, tema Penny angkat yaitu tangga bencana, siapkan masyarakat yang siaga ya. Nah, Tom Pro 2, ya bencana bisa datang kapan saja dan di mana saja. Nah, karena itu kesiapan siagaan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebencanaan ya, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, teman-teman ya, sudahkah kita tahu ya apa sih yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana? Nah, lewat tangga bencana siapkan masyarakat siaga ya, mari kita kenali langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dari keluarga dan lingkungan ya. Jadi tema Pro 2, langkah pertama untuk menghadapi bencana adalah resiko yang ada di lingkungan kita ya. Apakah tempat tinggal kita rawan banjir? Apakah di kawasan yang berpotensi longsor? Nah, bagaimana dengan resiko angin kencang, gelombang tinggi, kebakaran ataupun bencana lain? Dengan mengenali potensi bahaya, kita bisa siap nih menentukan langkah lebih kondisi darurat ya terjadi. Nah, jangan menunggu bencana datang baru mencari tahu ya kemana kita harus melakukannya ya. Nah, kenali tempat aman, jalur evakuasi, titik kumpul serta informasi resmi yang dipercaya. Jadi tahun Pro 2 kita bisa siapkan dulu juga ya, siapkan tas ataupun perlengkapan darurat yang mudah dibawa ketika harus ya meninggalkan rumah. Isinya berupa air ya, makanan tahan lama ya, obat-obatan pribadi, senter, baterai cadangan ya, fluid ya, pakaian secukupnya, dokumen penting yang dilindungi serta kebutuhan penting lainnya. Jadi pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui tempat penyimpanan perlengkapan tersebut ya. Yang tidak kalah penting, tahun Pro 2 kita bisa simpan di nomor kontak darurat dan pastikan ponsel selalu memiliki daya yang cukup ya ketika ada potensi bencana. Jadi saat bencana terjadi ya, kepanikan justru dapat membuat keadaan semakin sulit. Tetap tenang dan dengarkan ya informasi dari sumber resmi. Jangan langsung percaya atau menyebarkan pesan yang belum diketahui kebenarannya. Di tengah derasnya informasi melalui media sosial ya, kita harus lebih bisa bijak nih minimal memilah ya informasi. Jadi pastikan informasi peringatan cuaca, kondisi wilayah evakuasi maupun perkembangan bencana yang berasal dari lembaga atau pihak yang berwenang ya. Ingat, satu informasi yang keliru bisa membuat orang mengambil keputusan yang salah ya. Data Pro 2 masih Penny berikan ya. Informasi selanjutnya tentang Pro 2 ya di Beranda Asta Cita di pagi hari ini.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tamu Pro 2. Nah, Tamu Pro 2 ya menjadi masyarakat siaga bukan berarti kita harus hidup ya dalam ketakutan. Justru ya dengan mengetahui apa yang harus dilakukan, kita bisa menghadapi situasi darurat dengan lebih terarah. Ajarkan anak-anak di rumah ya tentang langkah sederhana ketika terjadi bencana. Bicarakan bersama keluarga mengenai titik kumpul dan siapa yang bisa dihubungi ya. Nah, perhatikan pula tetangga di sekitar kita, terutama mereka yang mungkin yang membutuhkan bantuan lebih banyak saat keadaan darurat. Karena dalam menghadapi bencana, kepedulian terhadap sesama menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan Tamu Pro 2 dapat dilakukan dalam 3 tahap ya. Sebelum bencana, kita bisa kenali resiko, siapkan perlengkapan darurat, dan buat rencana evaluasi keluarga. Saat bencana terjadi, nah tetap tenang, lindungi diri, ikuti jalur evakuasi dan patuhi ya arahan petugas. Nah, setelah bencana jangan buru-buru ya kembali ke lokasi yang masih berbahaya. Pastikan kondisi lingkungan sudah dinyatakan aman dan tetap ikuti informasi ya resmi. Nah, sederhana tapi bisa menjadi langkah penting ya untuk keselamatan teman Pro 2.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tapro 2 ya, selain itu juga Tapro 2 bencana bisa datang kapan saja dan di mana saja nih Tapro 2 ya, untuk kita semuanya harus selalu bisa siap ya. Nah, Tapro 2 bencana memang tidak selalu bisa kita cegah, namun dampaknya bisa kita hadapi dengan kesiapan. Mulai dari hal kecil ya, kenali lingkungan, siapkan perlengkapan darurat, pahami jalur evakuasi, cek informasi sebelum menyebarkannya, dan saling peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Karena masyarakat yang siaga adalah masyarakat yang tahu ya berbuat apa ketika keadaan darurat datang ya. Jadi tanggap bencana bisa siapkan masyarakat yang siaga ya. Nah, tahun pro 2 itu tadi ya, tahun pro 2 ya, berada saja kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk kamu ya selalu stay mendengarkan kita di program 2 ya. Dan Pedi juga undur diri tahun pro 2 dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kamu yang dari tadi tahun pro 2 sudah mendengarkan kita ya di 99,5 MHz ya. Oke, tahun pro 2 Pedi undur diri ya dari ruang dengar kamu. Pedi ucapkan selamat melanjutkan berbagai aktivitas ya, tetap semangat untuk teman pro 2. Cuaca juga cerah banget ya teman-teman para dua ya, dan juga mendukung banget ya untuk kamu melakukan berbagai aktivitas. Bahkan curah hujan hari ini hanya terjadi sekitar 15% aja, jadi panas ya hari ini teman-teman para dua ya. Tetap semangat aja untuk kamu teman-teman para dua untuk menjalani berbagai aktivitas di pagi hari ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Waktunya aku Zarni yang nemenin kamu di hari ini, hari Rabu ya. Dan cuaca juga cerah banget teman Pro 2. Semoga dalam keadaan sehat tentunya ya, dan tetap semangat. Oke, teman-teman, di siang hari ini kita masuk di Indonesia Request teman Pro 2. Buat teman-teman yang pengen request lagu-lagu Indonesia favoritnya, langsung aja request di sini di nomor 0812-8313-4054. Nah, sambil menunggu ada yang bergabung ya teman-teman, aku putarkan lagu-lagu favorit di siang hari ini, lagu Indonesia tentunya. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: kesehatan, keluarga, dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah,
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap,
0: lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan waktunya kita masuk di Mancanegara Request ya di siang hari ini. Buat teman-teman yang pengen request lagu-lagu mancanegara, langsung aja di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0812-8313-4054, atau kamu juga bisa request di RRI Digital. Nah buat teman-teman mungkin sambil kerja pengen denger lagu mancanegara di siang hari ini, ya boleh banget teman Pro 2. Kita lagunya dari tahun 2024 ya sampai ke 2026 teman Pro 2 ya. Jadi kalau lagu terlalu jadul agak kurang ya. Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang buat teman-teman yang baru bergabung di siang hari ini. Semoga hari ini menyenangkan dan seperti suasana cuaca kita ya, cerah teman Pro 2. Semoga juga hari-harinya cerah walaupun di tanggal tua ya. Tanggalnya nih tua banget teman Pro 2 ya, tanggal 30. Nah, semoga kita

0: Tetap semangat ya, walaupun di tanggal 30 ini. Tapi kayaknya semangat sih, karena besoknya tanggal 1 ya. Oke teman-teman, sambil menunggu yang bergabung kembali, lagu Macet Negara aku putarkan buat kamu, teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sering makan tidak habis, atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi katanya bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tata ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. B.J. Habibie.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 12 ya. Lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Selamat siang buat teman-teman semua yang baru bergabung di siang hari ini. Semoga udah pada makan siang ya. Atau udah pada ngopi nih sekarang ya. Takutnya ngantuk teman Pro 2. Jadi kopi mana ya. Oke, teman-teman, di siang hari ini ya, cuaca panas banget ya, terik banget di luar. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen cuci-cuci baju, boleh banget tuh cuci-cuci baju ya, karena cepat kering. Karena hari panas banget teman Pro 2, dan panasnya itu gak ada anginnya, bayangin deh ya, gak ada anginnya. Panasnya terik, kamu berdiri di luar. Gosong ya teman Pro 2, jadi buat teman-teman yang mau keluar-keluar rumah, berkendara roda 2 di siang hari ini karena cuaca cerah banget teman Pro 2. Jadi jangan lupa pakai sunscreen ya, buat ngelindungin kulit kamu dari paparan langsung di sinar matahari. Jadi kalau pakai sunscreen itu ya bisa ngelindungin kulit ya teman Pro 2, apalagi perempuan. Tapi sekarang tuh nggak hanya perempuan aja yang pakai sunscreen teman Pro 2, lelaki juga ya. Karena kalau langsung terpapar sinar matahari lama-kelamaan itu bisa jadi plek ya, plek di wajah yang hitam-hitam itu teman Pro 2. Nah itu sulit banget dihilangin. Jadi daripada kejadian, lebih baik menjaga ya. Kamu jaga, pakai sunscreen. Teman Pro 2 kalau keluar rumah jangan sampai timbul plek-plek hitam di wajah ya. Apalagi perempuan, teman Pro 2 ya, kita sangat-sangat memperhatikan hal itu. Karena ya tahu sendirilah, kalau perempuan kan memang penampilan selalu diutamakan teman Pro 2, apalagi wajah ya. Jadi makanya kalau perempuan itu suka pakai skincare ya, pakai sunscreen, pakai pelembab, terus juga mempercantik diri teman Pro 2 ya. Oke teman-teman, di siang hari ini nanti di pukul 12.30 kita bakal ngikutin Pojok UMKM bersama Epi Suarti dengan narasumbernya, ownernya Sepertiga Malam teman Pro 2. Tapi sebelum kita masuk ke Pojok UMKM, kita dengerin dulu lagu berikut ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Teman Produa, secangkir kopi terkadang bukan hanya tentang rasa. Di baliknya bisa ada cerita tentang pertemanan, kreativitas, usaha, bahkan sebuah mimpi yang perlahan diwujudkan. Di Natuna, ada sebuah kedai kopi yang sejak awal dibangun bukan sekedar sebagai tempat menikmati kopi. Namanya Sepertiga Malam. Kedai yang dirintis oleh Heri Sandi atau yang akrab disapa Sandi dari sebuah keresahan sederhana, menghadirkan ruang nyaman bagi masyarakat, anak muda, seniman, musisi, hingga para penggiat kreatif untuk berkumpul, berdiskusi, dan berbagi inspirasi.
1: Sepertiga Malam itu dulu dibangun karena sebenarnya selain dari senang kopi, saya dulu itu banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman bermain musik. Nah, pada tahun 2017, saya merasa di Natuna ini belum memiliki wadah yang benar-benar nyaman lah untuk berkumpul, berdiskusi, bertukar ide, dan cerita-cerita soal inspirasi. Nah, disitulah muncul keinginan untuk membuat ruang sederhana di depan rumah yang bisa menjadi tempat berkumpul, dan kebetulan saya juga senang kopi. Nah, disitulah menurut saya konsep kedai kopi menjadi wadah yang pas pada saat itu.
0: Dari awal, Sandi ingin kopi menjadi medium untuk mempertemukan orang dan membangun relasi. Bukan sekedar datang, memesan kopi, lalu pulang.
1: Saya punya keinginan, punya sesuatu yang berbeda lah. Ya, berbentuknya kedai kopi yang membawa nilai-nilai positif. Tempat orang datang bukan hanya untuk minum kopi saja, tetapi juga untuk membangun relasi, terus berbagi inspirasi, dan tumbuh bareng-bareng lah waktu itu.
0: Teman Produa, nama kedai Sepertiga Malam sendiri memiliki cerita. Saat itu Sandi sempat mengalami kebingungan mengenai apa yang ingin dilakukan di Natuna. Ia kemudian banyak berikhtiar, berdoa, melakukan introspeksi, dan mencari inspirasi pada waktu Sepertiga Malam. Filosofi itu adalah yang kemudian ia bawa di dalam konsep kedai.
1: Menurut saya, waktu yang pas untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, menurut saya di antara jam 2 hingga jam 4 ya, subuh, itu waktu yang tepat introspeksi diri dan mencari inspirasi waktu itu. Nah, filosofi itu kemudian saya terapkan pada konsep kedai. Saya ingin menghadirkan suasana yang tenang dan nyaman.
0: Harapannya, percakapan yang lahir di Sepertiga Malam adalah percakapan yang membawa energi positif tentang mimpi, usaha, keluarga, dan masa depan hingga perjalanan hidup. Dan selama perjalanan kedai tersebut, Sandi menyaksikan banyak cerita baik lahir dari tempat tersebut.
1: Banyak sekali cerita baik yang lahir dari tempat ini, Kak. Ada yang ketemu partner bisnis, membangun komunitas, bahkan ada yang dipertemukan dengan jodohnya, termasuk saya yang bisa ketemu istri saya.
0: Teman Produa, dunia kopi terus berkembang. Tren baru bermunculan. Selera konsumen berubah dan berbagai konsep kopi shop hadir dengan karakter masing-masing. Namun bagi Sandi, bertahan bukan berarti harus mengikuti semua tren. Yang lebih penting adalah terus berinovasi tanpa kehilangan identitas.
1: Menurut saya, Sepertiga Malam ini tidak harus selalu mengikuti semua tren. Justru yang paling penting bagi kami tetap berinovasi tanpa meninggalkan identitas serta konsep yang sudah kita bangun sejak awal.
0: Konsep itu diterapkan mulai dari tata ruang, posisi meja, kenyamanan pelanggan hingga cara kerja barista. Begitu juga dengan menu. Sandi lebih memilih memperbaiki dan meningkatkan kualitas menu yang sudah ada daripada sekedar mengejar tren.
1: Saya lebih memilih menyempurnakanlah menu yang sudah kami miliki, meningkatkan apa kualitas bahan baku dan proses penyajiannya sehingga pelanggan datang kembali karena kualitas, bukan sekedar karena mengikuti tren lah.
0: Bagi Sandi, salah satu kunci dalam bisnis kopi adalah konsistensi. Setiap jenis kopi dan proses fermentasi memiliki karakter berbeda. Karena itu, proses penyeduhan perlu diperhatikan secara terukur.
1: Buat saya, konsistensi adalah fondasi utama dalam bisnis F&B. Supaya tetap konsisten, semua proses pembuatan kopi hingga jadi ya harus terukur menurut saya. Setiap jenis kopi maupun proses fermentasi memiliki karakter yang berbeda-beda. Sehingga teknik penyeduhan yang terukur dan terkontrol seperti suhu air, terus grain size dan lain-lain lah. Misalnya kopi dengan proses natural anaerobik, pastinya perlu cara penyeduhan yang berbeda dibandingkan kopi full wash atau wet hull process.
0: Suhu air, ukuran gilingan, hingga metode penyeduhan menjadi bagian yang diperhatikan. Kemampuan barista juga didukung dengan peralatan dan teknologi agar proses penyeduhan tetap akurat dan konsisten. Bukan hanya itu, Sandi dan istrinya memiliki 4 hal yang menjadi dasar dalam membangun kopi shop.
1: Dari awal saya dan istri saya percaya kalau kopi shop yang enak harus didukung dengan 4 hal ini. Yang pertama konsep, yang kedua kami fokus pada kualitas produk, terus yang ketiga didukung dengan pelayanan yang hangat dan ramah. Terus yang keempat edukasi.
0: Edukasi menjadi penting karena seorang barista menurut Sandi harus memahami kopi yang disajikan, bukan hanya mampu membuatnya.
1: Nah, barista harus mengenal kopi yang mereka sajikan sehingga mereka bukan hanya apa cuman buat saja, tetapi juga memahami cerita di balik setiap cangkir kopi itu, misalkan dari mana asli bijinya, bagaimana prosesnya, taste note-nya, sampai bisa cerita-cerita soal rasa kopi dengan media atau peralatan seduh yang berbeda-beda.
0: Teman Pro 2, manual brew menjadi salah satu pilihan utama di kedai Sepertiga Malam. Hampir seluruh biji kopi yang tersedia juga melalui proses roasting yang dilakukan Sandi sendiri untuk menjaga konsistensi dan karakter asli biji kopi yang dikurasi.
1: Untuk menu favorit, sampai hari ini manual brew lah. Masih menjadi pilihan utama di Sepertiga Malam ini, Kak. Hampir semua line up kopi yang ada di Sepertiga itu hasil roastingan saya sendiri untuk menjaga konsistensi agar bisa menikmati karakter asli dari biji kopi yang kita kurasi.
0: Sementara untuk minuman dingin ada es kopi susu Mekar Jaya yang menjadi salah satu best seller sejak 2025. Menu ini lahir dari proses riset dan racikan selama berbulan-bulan.
1: Kalau untuk menu dingin, es kopi susu Mekar Jaya jadi salah satu bestseller lah semenjak tahun 2025 ini. Kopi Mekar Jaya ini hasil riset saya dan racikan kita berbulan-bulan.
0: Setelah menemukan rasa yang sesuai, muncul ide untuk menggunakan nama daerah di Natuna. Maka lahirlah nama Mekar Jaya. Namun cerita menu ini tidak berhenti pada nama dan rasa. Ada pesan tentang lingkungan yang ingin dibawa Sandi.
1: istri saya punya ide nih, bikin pakai nama-nama daerah yang ada di Natuna. Terus jadilah lahirlah Mekarjaya ini. Mekarjaya ini adalah salah satu desa di Natuna. Namanya Desa Mekarjaya di Pian Tengah, tempat teman kita Bapak Ahdiani melestarikan primata kesukaan saya, yaitu kekah, yang kita tahu sekarang terancam punah kan.
0: Sandi berharap orang yang menikmati es kopi susu Mekarjaya juga mengenal cerita tentang upaya pelestarian kekah tersebut.
1: Harapan saya, tamu-tamu yang suka dengan es kopi susu Mekarjaya ini bisa punya kesempatan untuk berkontribusi kelangsungan hidup kekah-kekah di Desa Mekarjaya ini, Kak.
0: Dalam menjalankan usaha, Sandi tidak melihat kopi shop lain sebagai pesaing. Menurutnya, setiap usaha memiliki karakter, konsep, dan perjalanan masing-masing.
1: Kalau bicara tantangan, sebenarnya yang paling berat justru bukan persaingan. Saya pribadi tidak pernah menganggap coffee shop lain sebagai pesaing. Menurut saya dan Sepertiga Malam tidak punya saingan, Kak. Setiap usaha itu memiliki karakter, konsep, dan rezekinya masing-masing, menurut saya.
0: Tantangan justru datang dari ketersediaan bahan baku yang sebagian harus didatangkan dari luar daerah. Ketika harga bahan baku naik, biaya operasional ikut terdampak. Kondisi daya beli juga menjadi bagian yang harus diperhitungkan.
1: Menurut saya, justru dengan semakin banyak coffee shop, budaya kopi di Natuna semakin berkembang. Tantangan terbesar justru datang dari ketersediaan bahan baku. Sebagian besar bahan-bahan baku kita harus didatangkan dari luar daerah, terutama di Jakarta. Ketika harga bahan baku naik, otomatis operasional ikut naik. Terus daya beli juga sekarang ya lumayan menurun. Dengan situasi saat ini, kami melakukan analisa dan strategi agar Sepertiga Malam tetap berjalan lah, tetap eksis gitu.
0: Namun, jauh sebelum menghadapi tantangan tersebut, Sandi terlebih dahulu harus melawan rasa ragu ketika ingin memulai usaha.
1: Perjalanan membangun Sepertiga Malam juga panjang ceritanya nih, Kak. Awalnya saya bahkan ragu, malu-malu untuk membuka usaha karena saat itu masih ada anggapan orang tua di sini bahwa kesuksesan hanya diukur dari pekerjaan sebagai kantoran lah. Saya sendiri waktu itu tidak memiliki latar belakang pelayanan, tidak punya mentor, bahkan tidak punya pengalaman menjalankan bisnis F&B ini.
0: 2 bulan sebelum membuka kedai, Sandi hanya menyediakan tempat duduk di dalam rumah dan menyeduh kopi dengan peralatan seadanya. Teman-teman terdekat kemudian mengunggah fotokopi ke media sosial tanpa diminta. Dari sanalah rasa penasaran masyarakat mulai muncul.
1: 2 bulan pertama, Kak, sebelum buka kedai, saya hanya menyediakan tempat duduk di dalam rumah sambil menyeduh dengan alat seadanya loh. Dan waktu itu teman-teman dekat saya ajak ngopi di rumah, tapi pintunya saya tutup. Kemudian mereka share foto-foto kopi di media sosial. Waktu itu alhamdulillah banyak orang yang komentar, terus nanya ini di mana, ini sudah buka apa belum, hingga akhirnya Sepertiga Malam dikenal lebih luas.
0: Hingga akhirnya pada tahun 2017, Sandi memberanikan diri membuka pintu Sepertiga Malam. Dari kedai kecil itu, satu demi satu mimpi mulai dibangun.
1: Bersama-sama kami membangun mimpi sedikit demi sedikit, mulai dari berdoa ingin punya mesin espresso, terus mesin roasting, hingga mendirikan Balin Coffee Roaster di Jakarta, dan sekarang membuka perkebunan kopi di Jawa Barat. Jadi semuanya itu terwujud satu persatu, jadi mimpi yang lebih besar lah.
0: Teman Pro 2, Balen Kopi Roaster juga memiliki filosofi tersendiri. Nama tersebut terinspirasi dari makhluk legenda yang dikenal di Natuna sebagai Gajah Mina, yang kemudian dikaitkan sandi dengan Paus Balin. Baginya, Balin melambangkan penyaring.
1: Kalau dari kita, Balin melambangkan penyaring atau filter. Seperti halnya dengan konsep kita, proses pemilihan dan menghasilkan kopi terbaik lah.
0: Dari sana, mimpi Sandi semakin besar, bukan hanya memiliki kedai kopi, tetapi juga membangun perkebunan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
1: Mimpi saya bukan hanya memiliki kedai kopi saja, tetapi juga membangun perkebunan kopi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
0: Dan tentu saja ada Natuna dalam mimpi tersebut. Sandi ingin kopi asli Natuna dapat berkembang dan dikenal lebih luas.
1: Meningkatkan ekonomi Natuna juga dan menghasilkan kopi asli Natuna yang dapat dinikmati masyarakat luas lah, bahkan sampai mendunia. Kopinya harus unik, harus berkualitas, dan tentunya rasanya enak.
0: Teman Pro 2, Kedai Sepertiga Malam juga terus membuka ruang kolaborasi dengan komunitas kreatif, musik, diskusi, pameran karya, hingga lomba puisi pernah menjadi bagian dari perjalanan kedai tersebut.
1: Banyak teman-teman kreatif yang kami ajak berkolaborasi, mulai dari acara musik, diskusi, pameran karya, ada lomba-lomba puisi juga, dan lain-lain lah.
0: Kini, bersama Balen Kopi Roaster, Sepertiga Malam juga memiliki rencana menghadirkan kelas kopi, ruang pembelajaran yang memadukan teori dan praktek teknik penyeduhan.
1: Kedepan, Balen Kopi Roaster dan Sepertiga Malam akan berkolaborasi di kelas kopi, membuka tempat semacam pembelajaran bersifat edukatif, teoritikal, dan praktik langsung tentang teknik penyeduhan kopi.
0: Dengan harapan, Kedai Sepertiga Malam tidak hanya menjadi tempat menikmati kopi, tetapi juga tempat belajar bagi mereka yang ingin mengenal kopi lebih jauh atau bahkan tertarik membangun usaha di bidang kopi.
1: Di Sepertiga Malam nanti bukan hanya tempat ngopi, tapi sambil mengemban ilmu untuk mereka yang penasaran dan ingin punya usaha di bidang kopi.
0: Teman Pro 2, dari ruang sederhana di depan rumah, Kedai Sepertiga Malam tumbuh menjadi ruang yang mempertemukan banyak cerita. Cerita tentang kopi, tentang usaha, tentang kreativitas, dan tentang mimpi yang terus dirawat. Bagi Sandi, keberadaan Kedai Sepertiga Malam diharapkan bukan hanya memberikan manfaat sebagai sebuah usaha, tetapi juga menjadi ruang bagi orang-orang untuk bertemu dan melahirkan ide-ide baru.
1: Semoga Sepertiga Malam terus bertumbuh dan tetap membawa manfaat bagi orang banyak. Bukan hanya sebagai tempat usaha, tetapi juga sebagai ruang yang mempertemukan orang-orang baik, melahirkan ide-ide baru, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
0: Dan untuk anak muda yang sedang memiliki mimpi, pesannya sederhana, jangan takut memulai.
1: Untuk generasi muda, jangan pernah takut memulai mimpi selama mimpi itu mulia dan membawa manfaat. Disiplin, konsisten, dan terus belajar adalah modal utama.
0: Belajar sebanyak mungkin, bangun relasi, kenali dunia, namun jangan lupa membawa pulang ilmu dan pengalaman itu untuk tanah kelahiran. Karena bagi Sandi, anak-anak muda Natuna juga memiliki peran dalam membangun daerahnya.
1: Kita semua anak lokal Natuna harus berkontribusi lah untuk Natuna ini.
0: Teman Pro 2, pada akhirnya kopi dan mimpi memiliki satu kesamaan. Keduanya memberikan proses, keduanya membutuhkan kesabaran, dan keduanya akan terasa lebih berarti ketika dijalani dengan konsisten. Dari kedai sepertiga malam kita belajar bahwa mimpi besar bisa dimulai dari tempat yang sederhana, dari secangkir kopi, dari keberanian yang membuka pintu, dan dari niat yang memberikan manfaat.
1: Percayalah bahwa ketika niat kita tulus dan usaha kita dijalankan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat dan membuka jalannya.
0: Teman Pro 2 bersama Evi Soeharti pamit dari program Pojok UMKM Pro 2 Eri Ranai. Berjumpa kembali di 99,2 FM, karena setiap usaha punya cerita, setiap karya punya perjalanan, dan setiap mimpi punya waktunya untuk bertumbuh. Stay tune terus di Pro 2 FM Pojok UMKM.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 13:36 waktu Indonesia Barat ya. Informasi seputar olahraga teman Pro 2 di siang hari ini. Ada Spanyol cetak rekor dahsyat, Raja Dunia lupa rasa kalah teman Pro 2 ya. Nah, melanjutkan timnas Spanyol melanjutkan tren tanpa kalah beruntun yang makin mengukuhkan posisinya sebagai raja dunia, dan Spanyol yang sukses keluar dari kampiun Piala Dunia 2026 tampak belum kehabisan bensin teman Pro 2. Dan setelah naik podium di Amerika Serikat, Spanyol menyelesaikan dua laga menghadapi Inggris dan Kroasia dalam ajang UEFA Nations League dengan apik teman Pro 2 ya. Nah, Lavoria Roja ini menumpas Inggris 2-3 terbaru dalam laga yang dimainkan Rabu 30 September, dan Spanyol menang 4-1 atas Kroasia teman-teman. Kemenangan itu membuat tim Matador resmi melewati 40 pertandingan tanpa kekalahan. Nah, Spanyol ini jadi tim dengan rekor tidak terkalahkan alias unbeaten terpanjang sepanjang sejarah, teman-teman. Nah, rekor tidak terkalahkan ini paling lama sebelumnya dipegang oleh Italia, yaitu 37 liga, dan Spanyol berhasil melampaui Gli Azzurri ini saat mengalahkan Argentina di final Piala Dunia 2026. Dan catatan impresif ini dimulai Spanyol sejak tahun 2024. Kali terakhir La Roja merasakan kekalahan adalah saat jumpa Kolombia dalam laga persahabatan pada Maret 2024 silam. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar olahraga di siang hari ini, dan informasi ini aku akses dari CNN Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 14:38 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Selamat siang buat teman-teman semua yang baru bergabung di siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat tentunya, dan juga happy terus ya. Walaupun kita di tanggal tua, teman Pro 2, dan semoga tetap happy karena besoknya tanggal 1 ya. Oke teman-teman, kembali satu informasi seputar hiburan. Ini ada film Siti si Pampir. Nah, ini rilis trailernya dan padukan drama komedi dan kisah pampir lokal. Nah, film komedi Siti si Pampir ini resmi merilis trailernya, perdananya menjelang tayang di bioskop Indonesia. Dan film ini bercerita kehidupan anak muda, kesenjangan sosial, dan pilihan hidup melalui kisah seorang perempuan yang berubah menjadi pampir. Nah, teman-teman mana tahu ada teman-temannya juga pampir ya. Nah, film ini disutradarai oleh Rahabi Mandra dan dibintangi oleh Santin Zaneta sebagai pemeran utama bernama Siti. Kemudian bersama Cikio Manasero sebagai Nakula dan Anjil Dito sebagai Budi, teman Pro 2. Dan trailernya ini memperlihatkan kehidupan Siti yang bekerja menjadi tukang angkut galon yang tinggal di rumah susun bersama ayahnya. Kondisi tersebut berbeda dengan kehidupan anak muda lain yang terlihat bisa menikmati kemewahan. Kehidupan Siti kemudian berubah setelah dirinya ini digigit Nakula. Nah, ini digigit pampir ya, teman Pro 2. Nah, pampir dari kalangan elit. Dan sejak saat itu Siti ini mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan kehidupan sulit yang selama ini dijalaninya. Nah, dari sulit ke elit nih. Kemudian Siti ini tidak lagi harus bersusah payah, teman Pro 2, mencari penghasilan seperti sebelumnya. Namun kesempatan tersebut memiliki konsekuensi karena ia harus menjadi pampir untuk selama-lamanya jika ingin menikmati kehidupan barunya. Di tengah pilihan tersebut, teman Pro 2, Siti harus menentukan apakah akan meninggalkan kehidupan sebagai manusia. Dan cerita ini menjadi titik utama konflik yang ditawarkan Siti Pampir melalui perpaduan drama dan komedi. Kemudian teman Pro 2, Siti si Pampir ini merupakan hasil kerjasama yaitu kemudian Bahagia Tanpa Drama, Z Film, Spektrum Film, dan PK Film ya. Dan film yang diproduksi Kenny Pang ini dan Selerina Yudisari dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2026. Oke teman Pro 2, itu nih satu informasi seputar hiburan film, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini Santai Siang. Dan nanti di sore ceria kamu bakal ditemenin sama Marisa sampai ke pukul 20 nanti malam. Oke teman Pro 2, aku Zarni pamit undur diri. Dan buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, selalu happy dan tetap semangat. Aku Zarni pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Tidak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Perdua, teman terbaik kamu, teman Perdua. Selamat sore di Perdua. Sore ceria untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026. Kembali kamu akan ditemani aku Marissa hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Nah teman Perdua, selamat sore ya, selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah di luar cuaca cerah ya hari ini teman Perdua, dengan cuaca yang mendukung ya. Mudah-mudahan apapun yang dikerjakan semuanya lancar ya, sesuai dengan ya planning kita masing-masing lah ya teman Perdua. Nah untuk teman Perdua, kita masih akan menghadirkan ya lagu-lagu dan juga informasi untuk temani kamu di sore ini ya. Stay tune terus di Perdua, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Perdua teman terbaik kamu, teman perdua ada Abun Manisi ya, dari Tonton Karibo, Cering Nova Bahmin, and Johnson, Jackson Zeran ya. Teman perdua masih kita hadirkan lagu-lagu untuk temani kamu di sore ini ya. Dan teman perdua selamat sore untuk yang saat ini sedang di jalan ya, mengendarai kendaraannya hati-hati. Dan juga untuk teman perdua, karena cuacanya panas ya, tentunya jangan lupa cukupi kebutuhan air ya, kebutuhan cairan ya, agar kita ya nggak dehidrasi gitu ya, karena panas banget ya teman perdua. Nah teman perdua, satu informasi ya, Museum Kesaktian Pancasila ini usai di revitalisasi, BSP itu diresmikan Prabowo ya, tentang peraduan. Nah teman peraduan, Museum Kesaktian Pancasila usai revitalisasi ini diresmikan besok ya. Nah jadi yang berada di kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur siap menjalani revitalisasi total dan dijadwalkan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Nah peresmian wajah baru museum tersebut bertepatan dengan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Konsumsi koleksi monumen Pancasila Sakti Mayor Marinir Masnin membenarkan rencana peresmian museum yang kini mengusung konsep tata pamer modern tersebut ya. Nah, Masnin mengungkapkan sebelum di revitalisasi dari Kementerian Kebudayaan, museum yang berdiri sejak 1992 ini sebelumnya juga bernama Museum Pengkhianatan VKI. Perubahan nama dilakukan agar alur narasi sejarah itu yang disajikan lebih selaras ya dengan keberadaan monumen Pancasila Sakti di kompleks yang sama. Jadi dalam tampilan barunya juga museum ini teman-teman menghadirkan 34 diorama yang merangkum rekam jejak peristiwa pemberontakan hingga penumpasan PKI di berbagai wilayah Indonesia ya, rentang tahun 1945 hingga 1974 ya. Nah, rangkaian diorama tersebut juga diakhiri dengan kisah gugurnya S.A. Sofian di Kalimantan Utara ya. Nah, selain penataan alur sejarah, tampilan visual diorama juga mengalami perombakan total ya, hingga hampir 100% dengan mengadopsi standar pameran museum internasional ya. Nah teman perdua, itu tadi satu informasi yang kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Oke, teman perdua ada Mario Geklau semata karenamu ya. Teman perdua ternyata memperbaiki pola pikir adalah salah satu cara untuk mengubah hidup menjadi lebih baik karena pola pikir yang sehat dan positif diyakini mampu mengubah segalanya termasuk kehidupan yang biasa saja menjadi sukses ya. Untuk mencapai kehidupan yang gemilang tentunya diperlukan pola pikir yang solid serupa orang sukses. Setelah memiliki mindset tersebut, barulah kamu harus menjalaninya dengan utuh dan konsisten ya. Tema Pro 2 di Pro 2 Sore Ceria sore ini kita akan berbagi informasi seputar pola pikir orang sukses yang bisa diterapkan sehari-hari. Maksudnya kita pengen ya menjadi orang sukses sehingga apapun yang ingin ya kita capai itu terwujudkan gitu ya. Oke, kita kalau dulu ya teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman pro 2 ada Melissa Hartia, lebih dari siapapun. Teman pro 2 tadi kita membahas putar pola pikir orang sukses yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kembangkan pola pikir bertumbuh, terapkan pola pikir berkelimpahan ya. Contohnya misalnya di dalam dunia kerja, keberhasilan orang lain tidak selalu berarti kegagalan untuk kita ya. Berbagi ide dan pengalaman bisa saja membuka kesempatan baru bagi banyak pihak ya. Kemudian jangan takut gagal, buat visi jangka panjang, berani keluar dari zona nyaman, dengarkan intuisi, dan biasakan berpikir positif ya. Nah, itu tadi beberapa pola pikir orang sukses yang bisa kita coba ya agar hidup lebih berkembang, teman-teman.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Oke, teman perlu juga ada Liodra sampaikan rindu ya. Teman perlu juga selamat sore, kita informasikan juga bahwa masuknya azan salat fardu maghrib ya untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026 pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore teman Pro 2, kita masih akan menghadirkan lagu-lagu hiburan ya, sebelum kita akan hadirkan lagu bernuansa religi ya untuk teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 99,5 FM, Pro 2 RRI Ramai.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Oke, untuk teman Perdue, kita akan kemenangkan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Untuk teman Perdue, kita ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu maghrib ya. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Salim Apilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi. Dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Produe, teman terbaik kamu, teman produe ada Raisa Anggiani, ya itu aku. Teman produe masih kita hadirkan lagu-lagu ya dan juga informasi. Temani kamu di produe sore cerdia. Ya untuk hari ini tanggal 30 September 2026. Wah, udah di penghujung bulan ya. Teman produe besok tanggal 1 Oktober ya. Mungkin ada juga yang enggak terasa kemarin mungkin Januari, sekarang udah September aja. Itulah ya, waktu terus berjalan karena banyak banget yang kita kerjakan gitu ya, sehingga mungkin gak terasa udah mau akhir bulan September aja ya teman-teman.

Dan teman-teman berdua, selamat istirahat untuk yang saat ini sedang istirahat ya. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung sama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti di musik live chat ya. Malam ini ada bintang tamunya Satrina ya. Nah teman-teman juga bisa ya mendengarkan MLC ini di Pro 2 kota-kota kamu ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita akan hadirkan kembali lagu-lagu hiburan ya, dan juga temani kamu di malam ini yang mungkin lagi di jalan hati-hati, atau juga di rumah aja mungkin lagi kurang enak badan ya. Aku doakan agar cepat pulih ya. Dan juga yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya teman-teman.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Oke, untuk teman Produa ada BCL, harta berharga. Teman Produa, Marisa undur pamit ya, temani kamu di Produa sore ceria. Dan kita akan bergabung sama Produa Jakarta untuk mengikuti di Musik Lab Chat.
1: Produa FM seluruh Indonesia, teman Produa, yo yo yo, selamat sore teman Produa, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Produa, barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Produa. Dan malam hari ini seperti biasa teman Produa, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Produa. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, teman Produa, dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya. Sekarang. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Iya.
1: Terus nanti insyaallah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Ya. Dari siang dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya? Hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Serin lagi menukini apa? Mungkin sports new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily
1: ya,
0: itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump. Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Nyoba juga padel
1: sama
0: ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya, awalnya. Tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main iya, padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel tenis masih main.
1: Oke, okay,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar.
1: Yes.

0: Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran, ini beda gak sih kayak, maksudnya kan tadi kayak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda. Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya. So kita benar-benar I accept him who he is to me, and sebaliknya juga. Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini, tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda, ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini nggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu?
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasin ini gitu kan. Kalau udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
0: Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak enggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini? Udah lo putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan enggak bisa ya kayak gitu kayak. Betul kan, Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right,
0: meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja, sekali aja. Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? Kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya. So many years we feel lost, kayak kita nggak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus, and then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh. Bahasanya campur bahasa.
0: Iya. Enggak apa-apa. Ini buat yang enggak ngerti ada subtitle di bawah ya. Enggak apa-apa. Iya,
1: kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh, sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya, rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Hmm. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah? Atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta.
0: Terus
1: dia bilang you can tell inilah story about you and your husband yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Ah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Yeah.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Yeah. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya. Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Gitu kan ya.
0: Oke.
1: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu nggak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat
0: ya.
1: Itu nggak masalah karena musik juga mungkin nggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan nggak juga ya.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Feel ya forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke, jadi
1: Forever young.
0: Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Ya why not?
0: Just do it ya.
1: Iya. Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Luar biasa. Mantap Om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus. Karena lagunya itu apa ya, lagunya itu happy,
0: ringan.
1: Dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh. Yeah, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Afrobeat,
1: sedikit fresh. Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Harus. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu. Enggak. Ya.
1: Iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga. Enak loh juga. Buat dance ya.
0: Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, bener. Nanti malah gak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu. Tapi kalau lagi live, boom.
0: Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Oh, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: Oh, kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks dulu.
1: Dari looks kulitnya sama. Oh,
0: okay.
1: And she's a great amazing singer juga.
0: Oh iya iya iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Ya, R&B gitu kan.
0: Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Benar-benar, kayaknya bakal keren sih. Bakal keren, oke. Marin Jola
1: dari
0: Indonesia.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marin Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi gak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Uh-uh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya? Hampir sama juga dia ininya sama aku genrenya dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu. Aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya.
0: Zaman
1: masih kaset VCD. Dong.
0: Oh kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Ya. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget ngerekord dari radio ya, direkord dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu, ngerusak ya. Biar nggak bisa direkord itu. Itulah triknya.
1: Aduh apaan sih gitu.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu, halo.
1: Halo
0: teman-teman Batu.
1: Keluarga
0: Askan. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa? Di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Kita juga ada keluarga, fokus ke kamu, anak, gitu ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama Kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat memproduksi dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platform internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Produa, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke, kalau gitu teman Produa, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produa FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Produa dari MLC sore hari ini. So, Elana Kirsendaru pamit, and please welcome Satrina.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman perdua, teman terbaik. Kamu balik lagi bersama aku di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman perdua. Oke, teman perdua, untuk di malam ini aku tidak sendirian di Jaga Malam. Yang pastinya aku sudah mendatangkan bintang tamu di Jaga Malam hari ini ya, hari Rabu tanggal 30 September 2026. Oke, kalau begitu langsung saja aku menyapa bintang tamu aku di malam hari ini. Ada Aditya Saputra. Halo. Selamat malam. Bisa dengar suara aku nggak? Tapi suaranya Adit bisa nggak? Bisa agak depan dikit nggak itunya? Oke, bisa?
1: Bisa.
0: Oke, Adit. Waduh, kesibukan kamu apa nih Adit?
1: Nggak ada sih. Ya kalau sehari-hari kesibukannya di kampung, saya kebetulan kan bekerja di pemerintah desa.
0: Gitu. Oh gitu. Berarti kamu di bekerja di pemerintahan ya, begitu ya. Di mana itu?
1: Di kantor desa, Desa Serantas.
0: Oh, Desa Serantas. Ya. Oh, berarti kamu enggak ada suaranya gimana? Ada suaranya enggak sih?
1: Ada.
0: Ada ya. Oh, gitu. Tapi suaranya enggak bisa masuk di sini. Oke. Oke, Dit, berarti kamu udah lama bekerja di pemerintahan desa.
1: Oh iya. Kalau bekerja di pertama kali bekerja di pemerintah desa awal pertama 2021.
0: Mm-mm.
1: Ya sampai sekarang.
0: Sampai sekarang berarti kurang lebih 6 tahun. Ya, berarti kesibukan kamu tadi selain sibuk dengan dunia olahraga, kamu di pemerintahan juga begitu ya, kurang lebih 6 tahun ya. Oke, teman peruda di Jaga Malam ya. Di Jaga Malam yang pastinya di malam ini bisa kamu saksikan juga melalui di YouTube channel kami, kurang lebih 1 jam di RRI Ranai bareng Aditya Saputra. Panggilannya apa nih?
1: Adit bisa juga.
0: Putra bisa gak? Ya, enggak ya.
1: Jauh sih.
0: Oh gitu ya. Tapi ada gak sih yang menyapa kamu hai Put gitu ya? Enggak ya.
1: Kebanyakan yang nyapa tuh Adit ataupun Tia.
0: Oh gitu ya. Oh Tia ya. Oh Tia, Tia Monica ya. Oh berarti hari belakang hari ini memang kamu sibuk nggak?
1: Enggak juga.
0: Oh iya. Oke, enggak juga lah ya. Tapi kalau enggak salah dengar info kemarin dari timnya kamu ya. Yeah. Kamu kan pecinta bola ya?
1: Banget
0: pecinta bola banget. Waduh, gitu ya. Nah, kalau nggak salah, kamu membawa nama desa kamu di kejuaraan sepak bola turnamen mana kemarin?
1: Desa Binjai,
0: Desa Serantas juara pertama. Waduh, keren ya. Gimana rasanya?
1: Bangga, senang, pokoknya terharu, jadi satu lah pokoknya.
0: Oh gitu, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Tapi kalau ngomong-ngomong, Dit ya, emang kamu senang olahraga sepak bola terutama baru-baru ini, baru-baru ada turnamen, atau dari kecil kamu udah senang sepak bola, atau sejak kapan?
1: Ya, namanya juga hobi ya kan, sepak bola anak lelaki.
0: Iya.

0: Ya dari kecil.
1: Dari kecil ya.
0: Dari SD udah suka sepak bola.
1: Oh iya.
0: Udah ikut latihan-latihan gitu. Kalau di kampung kan.
1: Iya iya iya.
0: Main-main sama-sama anak-anak gitu aja.
1: Sama teman-teman gitu ya.
0: Gitu aja. Udah pokoknya dari kecil udah cinta sepak bola lah.
1: Cinta sepak bola. Okay. Kalau kamu sendiri di bagian apa nih? Kalau di bola itu kan banyak nih. Ada bagian kiper, ya enggak ya sih? Ada penyerang, ada back katanya. Ya,
0: kalau saya sendiri di kalau istilahnya gelandang gitu kan, okay. Pemain tengahnya.
1: Oh, pemain tengah. Ya, pemain tengah. Oh, pemain tengah tuh ya. Tengah. Itu bisa nyerang juga enggak sih?
0: Bisa.
1: Oh, bisa. Oh, kiri kanan bisa juga bisa ya. Wih, keren ya. Berarti ujung tombak juga nih ya.
0: Intinya kalau gelandang
1: penyerang atau gimana?
0: Gelandang tuh kan ya semuanya harus dikuasai gitu kan.
1: Oh, harus gitu.
0: Harus pokoknya dalam lapangan sepak bola tuh gelandang yang paling utama.
1: Oh, paling utama.
0: Intinya dalam tim tuh.
1: Oh, intinya dalam tim dalam sepak bola dalam terutama. Sepak bola berarti bisa mengoper bola, iya. Bisa mempermainkan bola, iya. Bisa ngegolin bola.
0: Bisa.
1: Oh, serba bisa berarti kamu jantungnya ya.
0: Bisa bilang
1: seperti itu. Dit, berarti kamu cinta bola di usia kamu yang sekarang berarti udah lama ya.
0: Udah lumayan.
1: Selain sepak bola
0: gak ada sih.
1: Gak ada ya. Kayak olahraga yang lain begitu yang kamu sangat gemari selain sepak bola gak ada.
0: Gak.
1: Itu
0: ada sih kayak sepak takraw gitu tapi cuma kurang lah.
1: Oh ya, kalau gak ada orang, gak cukup orang ya. Kamu bisa lah.
0: Nah, bisa lah. Sama kayak voli juga kan. Kalau cukup orang bisa lah menambahkan dikit-dikit.
1: Oke. Terus berarti semua jenis bola bisa lah ya.
0: Bisa.
1: Tapi lebih dominan itu sepak bola. Itu kamu memang suka apa ibaratnya kan ada nih dari garis keturunan ya. Atau memang apa ya memang dari kecil memang suka bola atau ikut-ikutan awalnya tiba-tiba seneng nih ya. Gitu kok jago nih atau memang dasarnya memang kaki kamu kuat gitu ya kan. Soalnya main sepak bola itu kan semuanya harus dipersiapkan gak sih?
0: Mental juga.
1: Semualah ya. Keberanian ya,
0: apalagi pemain tengah kan harus benar-benar kayak kepintaran itu kayak
1: main ya. Oh gitu
0: juga.
1: Berarti semuanya main tuh ya. Ada trik-triknya. Oh gitu. Oke. Adit, berarti kamu di sepak bola itu di bagian gelanggang.
0: Pemain tengahnya.
1: Pemain tengah.
0: Kalau orang bahasa sepak bola bilang AMF, AMF atau CMF.
1: Aduh, nggak paham aku Dit yang seperti itu. Oke, kita mau break dulu ya atau gimana? belum ngobrol dulu. Nah, jadi teman malam di Jaga Malam kita akan membahas terkait tentang jaga sportivitas raih prestasi juara. Dan aku mengucapkan selamat ya buatnya tim kamu. Kemarin yang di mana? Di Kelari kan ada juga.
0: Oh iya.
1: Di Kelari sama di mana?
0: Kelanga.
1: Di Kelanga. Gimana timnya? Belum. Oh enggak ikut.
0: Iya.
1: Enggak ikut serta, oke okay, enggak berpartisipasi, tapi dibinja ikut.
0: Ya.
1: Mungkin melihat dari juaranya kali ya. Nilainya kali ya atau gimana? kemarin juara satu berapa sih?
0: Kurang kalau enggak salah 20. Ya 20 juta kalau enggak salah.
1: Kalau enggak salah gimana sih ceritanya? Lu sebenarnya juara atau tidak sih?
0: 20 juta ya. Di
1: 20 juta juara 1. Oke. Enggak tahu lah ya, juara satu intinya kan timnya kamu juara satu, seneng dong. Bangga tadi ya. Jarang-jarang juara tuh gimana?
0: Udah pernah sih.
1: Udah pernah ya? Oh iya, berarti tim dari Serantes memang bisa dijuluki tim yang kuat.
0: Bisa.
1: Bisa ya? Soalnya pemainnya muda-muda. Kayak aku gitu ya. Dit, sebelum aku mau tanya terkaitan topik kita begitu ya. Selama kamu main bola, pernah gak sih kamu diajak sama tim-tim lain? Biasanya kalau bahasa kerennya itu dicas gitu.
0: Oh iya.
1: Seingat kamu lah.
0: Pernah sekarang.
1: Pernah gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi cuma kalau saya pribadi kan. Saya pribadi gak sempat bang. Soalnya di pemerintahan.
1: Oh iya.
0: Kerja.
1: Benar.
0: Mau izin sama atasan, nggak bisa juga kan?
1: Oh iya.
0: Bisa ditolak lah.
1: Ditolak begitu. Padahal keinginan ada, ingin ngebantu, ingin gabung ya, begitu ya.
0: Ada sih pernah coba juga. Cuma ya nggak bisa kan. Mau sama atasan nggak bisa gitu.
1: Oke oke oke. Ya ketika ada tawaran mungkin bisa pas kamu lagi nggak sibuk. Ya. Kalau ada kerja di pemerintahan ya mau nggak mau ya kan. Karena pekerjaan pokoknya kamu di pemerintahan. Ya, oke, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak patah semangat kan? Iya. Tapi ketika ada turnamen membawa nama desa, kamu pasti ikut nggak? Selalu ikut.
0: Selalu ikut dimanapun.
1: Iya. Oke, dimanapun. Apalagi bawa nama desa. Bangga gitu ya. Oke. Dari teman-temannya kamu pada pemain pemuda-pemuda atau memang senior-senior atau seperti apa campuran?
0: Ada sih senior. Senior ada 2-3 orang senior ada, tapi kebanyakan pemain muda semua.
1: Lagi semangat-semangat itu, membara-membara, apalagi yang di usia 20.
0: Ya, 20. Ada juga ya belasan gitu, usianya belasan ada.
1: Ada juga ya. Tapi mereka memang hobi senang dengan sepak bola ya, Dit ya?
0: Kayaknya hobi.
1: Atau memang kalian kalau di tempatnya kamu, Dit ya, apakah ada khusus untuk latihan, ada memang coachnya atau pelatihnya, atau memang kalian sama kalian gitu? Kalau latihan ada nggak sih jadwalnya?
0: Enggak. Kalau jadwal latihan ada.
1: Ada.
0: Rutinnya satu minggu sekali ada. Tapi kalau untuk pelatihnya nggak ada. Nggak. Betul-betul otodidak.
1: Otodidak ya. Melihat skill sendiri ya, gitu ya.
0: Iya, bareng teman-teman aja.
1: Iya. Palingan berbagi kali ya.
0: Iya,
1: oh, berarti cocoknya si Ani di sini nih, nah, gitu nggak?
0: Intinya yang enak di situ, posisi itu, ya dia latihan di situ terus lah pokoknya.
1: Oke, latihan. Seminggu sekali lah ya.
0: Itu rutinnya seminggu sekali.
1: Itu buat ya penyegaran lah ya. Ya enggak sih, Dit?
0: Bisa bilang gitu.
1: Oke, oke, oke. Teman berdua ini Aditya Saputra, panggilannya Adit, yang kemarin juara 1 di turnamen Desa Binjai. Lumayan lah ya antar desa sekabupaten ya kan. Kabupaten Natuna kalau enggak salah banyak desa ya kan? 17 kecamatan. Desanya tahu enggak berapa banyak? Lupa ya. Berapa banyak lah ya. Ya, yang banyak gak, waktu itu berapa ini, berapa klub yang ikut? Berapa tim?
0: 73 tim.
1: 73 iya. Tim. Oh iya. Se yang ikut.
0: Yang ikut.
1: Wih, berarti waktu itu di supaya kamu di posisinya aman di itu berapa kali pertemuan?
0: Nyampe final sampai juara 7 kali pertemuan.
1: 7 kali pertemuan. Gol pertama. Kedua, yang di posisi 8 besar tuh di posisi keberapa itu? Berapa kali pertemuan?
0: 8 besar.
1: Heeh.
0: 5
1: kali pertemuan.
0: 4
1: ya. 4 baru di posisi 8. 5 baru di posisi 4 besar. Woi. Oh, lelah juga ya. Lelah ya. Apa sih yang dalam benak kamu? Kamu kan memang bisa dikatakan jantungnya di permainan begitu ya. Apa sih yang biasanya dipersiapkan, Dit?
0: Ya, kalau untuk pribadi sih, pribadi ya.
1: Iya.
0: Untuk pribadi, mental, fisik aja udah itu. Kesiapan pokoknya.
1: Oh, kesiapan. Mental. Soalnya kalau aku perhatiin gitu ya, aku pernah juga main bola walaupun tingkat RT. Kayaknya capek banget loh, Dit. Iya. Eh, enggak sih, Dit?
0: Kalau enggak ada persiapan fisik ya.
1: Waduh, soalnya kita mengejar satu bola yang ngejar banyak, yeah. Ya enggak?
0: Mungkin dikasih satu bola ya.
1: Iya kan? Jadi satu bola direbutin banyak orang. Ya kalau enggak fisiknya kuat ya ketinggalan itu. Yang paling sering ngegolin, kamu sering ngegolin atau ada teman-teman nih? Best, aku taunya sayap aja sih, kiri dan kanan.
0: Yang
1: sering ngegolin tuh di posisi mana?
0: Yang sering ngegolin di posisi sayap sama ya striker ya, main.
1: Oh, striker. Aku lagi ngebayangin nih. Kalau saya taunya aku kiri dan kanan. Ya,
0: kiri dan kanan. Kalau striker namanya di tengah kiri dan kanan di sayap.
1: Oke, kan sayap nih kiri kanan. Ya. Berarti strikernya di tengah.
0: Nah, dia yang paling ujung tombaknya gitu.
1: Ujung tombaknya. Oke. Okay. Biasanya kan ada yang berdua nih, bertiga. Pas mau mulai itu kan bolanya di tengah, ada oper kiri dan kanan, abis itu yang di tengah, yeah. Itu yang ini ya?
0: Iya, bisa dibilang gitu.
1: Oh, gitu
0: banyak
1: ya?
0: Sih banyak cara,
1: banyak ya,
0: operan pertama tuh kan. Ya itu yang namanya striker ya, di depan ya itu langsung bola pertama dia oper belakang gitu.
1: Oper belakang, tendang di depan, kiri dan kanan sayapnya
0: langsung menyebar
1: gitu. Nyoba. Oh, kalau memang nggak paham, nggak tahu ya bingung ya Dit ya. Belum lagi nanti kayaknya ada tuh apa Dit, orangnya dulu bola, baru bola belakangan gimana Dit?
0: Offside
1: ya. Waduh. Ya sudahlah, pokoknya ada tekniknya, punya pengalaman juga ya, gitu pengalaman. Ya. Dit, kamu sering enggak sih ngegolin kalau di setiap turnamen?
0: Sering sih.
1: Sering lah ya.
0: Sering. Tapi enggak terlalu sering-sering.
1: Karena enggak dituntut kali ya.
0: Karena enggak dituntut juga.
1: Oke. Tapi pengen juga ngegolin ya, gitu ya. Pertama fisik, mental ya Dit ya. Dan juga perlu persiapan latihan.
0: Nah, gitu.
1: Iya kan? Oke. Ya udahlah, itulah pengalaman Adit. Ya, ya kalau enggak salah udah belasan tahun ya cinta dunia sepak bola.
0: Bisa dibilang gitu.
1: Iya. Oke. Otomatis banyak lah ya, banyak pengalaman yang sudah kamu dapatkan ya. Oke, kita ke ini dulu ya. Kita ke lagu dulu ya. Oke, kita ke lagu dulu. Jadi teman berdua, nanti Adit ngobrol-ngobrol panjang bareng aku. Kita membahas terkait tentang jaga sportivitas raih prestasi juara. Soalnya di setiap lomba ya, setiap permainan biasanya ada ya emosi tersendiri, ya nggak sih Dit?
0: Pasti
1: ya kan? Tiba-tiba, waduh, ada pelanggaran, ada yang emosinya tinggi, ya nggak sih? Ya udah, nanti kita ngobrol sama Adit, jangan kemana-mana teman berdua, tetaplah di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serunung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Pro 2, teman terbaik, kamu balik lagi bareng aku Harlan Kasma ya, untuk menemani di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bareng siapa?
1: Adit ya.
0: Oke, okay, Adit, mikrofonnya jauh banget. Mana?
1: Udah pakai yang ini kan.
0: Oh gitu ya. Yeah. Oh, pakai yang itu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Bisa aku dengar enggak suara kamu? Oke, okay, bisa ya? Oke, okay, Dit. Nah, tadi kan kamu sudah mengatakan bahwa kamu cinta sepak bola itu dari kecil. Sampai sekarang begitu ya, kalau ada turnamen pasti kamu ikut. Iya kan, apalagi bawa nama desa. Kemarin aja juara 1, waduh, angkat trofi. Yang dilawan itu banyak banget ya. Tim-tim yang kuat.
1: Bisa dibilang tim kuat sih.
0: Tim kuat ya. Kalau menurut kamu selama kamu main sepak bola, ini kan biasanya sering nih setiap desa mengadakan turnamen sepak bola begitu, ada mungkin dari desanya yang ikut, mungkin ada tidak begitu ya. Nah, menurut kamu dari sekian tim banyak ya yang pernah kamu temui di lapangan, tim desa mana atau tim mana yang paling menurut kamu paling jago, yang juara bertahan begitu ya, yang biasanya apa, yang biasanya sering kamu jumpai kalah gitu, menurut kamu lah, Dit?
1: Banyak sih.
0: Banyak ya?
1: Banyak. Intinya semua tim yang apalagi antar desa, sekabupaten itu naik. Intinya semuanya jago.
0: Jago ya.
1: Bisa dibilang kuat, jago. Ya, karena ada masanya masing-masing nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada masanya masing-masing. Ya ada waktu dia kuat, ada waktu dia nggak kuat gitulah. Tergantung hoki juga.
0: Oke ya, keberuntungan ya. Juga. Menurut kamu deh. Menurut kamu dari tim pernah yang kamu temui, tim mana yang paling, menurut kamu yang paling bagus mainnya gitu, skillnya memang jago, yang bisa dikatakan ini kita harus hati-hati nih melawan tim ini gitu.
1: Ya di turnamen mana nih?
0: Di turnamen kemarin deh yang baru di Binjai.
1: Di Binjai.
0: Otomatis kan kamu pernah lihat mungkin lewat YouTube-nya, di TikTok-nya.
1: Yang pernah dilawan apa enggak?
0: Enggak, yang pernah menurut kamu deh dari 7 berapa?
1: Oh, 73.
0: 73 yang ikut bertanding. Ya,
1: sebenarnya banyak sih, Bang. Sebenarnya banyak.
0: Jago-jago ya.
1: Jago. Tapi saya lebih suka lihat permainan dari tim Limau Manis.
0: Oh, Limau Manis.
1: Limau Manis.
0: Oh iya. Nah,
1: itu menurut saya sangat bagus.
0: Dari segi apanya itu, dia tenang ngoper bola atau dari segi skillnya atau gimana?
1: Ya, bisa dibilang dari skillnya, dari kekompakan timnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Intinya kalau saya lihat tim Limau Manis kemarin main di Binjai ya, jago. Cuma belum ada keberuntungan untuk masuk empat besar, apalagi agak piala ya kan?
0: Iya, memang ada belum keberuntungan ya. Tapi kemarin dia kalah lawan Karla.
1: Iya,
0: itu kan adu penalti ya.
1: Iya, adu penalti. Ya.
0: Kalau Limau Manis ini memang kebanyakan adu penalti. Berarti memang bisa dikatakan tim yang kuat ya.
1: Tim yang kuat.
0: Yang solid ya.
1: Sangat solid.
0: Ada juga biasanya aku pernah dengar ya, tim Tanjung katanya kuat.
1: Iya, tim Tanjung kuat. Tapi belum pernah. Ya, kami belum pernah ketemu sih.
0: Oh, belum pernah ketemu. Serius?
1: Serius.
0: Oh iya.
1: Tapi Limau Manis sudah pernah.
0: Udah pernah. Di mana waktu itu?
1: Di ramai sekali. Pulau Tiga, Tanjung Kumbi sekali.
0: Di Tanjung Kumbi?
1: Iya,
0: sekali. Soalnya waktu itu kalau enggak salah ya, Dit, apa tuh? Soalnya kalau nggak salah begitu ya, tim dari Tanjung tadi ya?
1: Iya, Tanjung.
0: Tanjung tuh sering juga bisa masuk empat besar kadang.
1: Mereka hampir ini sih, hampir hat-trick juara ibaratnya ya.
0: Iya.
1: Ya, dari kemarin juara di Kelanga, habis itu Kelari, ya cuma di Binjai nggak ada keberuntungannya mereka kan.
0: Iya kan, ya, mereka walaupun biasanya nggak belum angkat, kemarin waktu di Kelari siapa?
1: Tanjung juga.
0: Tanjung kan?
1: Iya, Tanjung.
0: Kelanga?
1: Kelanga Tanjung juga.
0: Iya kan? Iya. Tapi kalian belum pernah ketemu ya?
1: Belum pernah.
0: Belum. Kalau bola tuh gimana sih? Dia ada tim pool B, tim pool A gitu ya?
1: Kalau di kalau bahasa kami ya bagannya kan, programnya. Programnya itu ada tim pool A, pool B. Itu dipisah. Nanti pool A, pool B itu ketemunya paling, yang paling jagonya di pool A, yang paling jagonya di pool B.
0: Oh iya, nanti ketemu di final. Kalian pernah gak sih ketemu final sama tim-tim kuat?
1: Pernah.
0: Pernah lah ya.
1: Pernah.
0: Ada juga saya dengar kalau nggak salah di Seluan, tim Seluan katanya kuat.
1: Iya, tim Seluan kuat.
0: Semuanya kayaknya kuat-kuat lah ya.
1: Intinya tim di Kabupaten Natuna semuanya ya
0: jago-jago lah ya. Karena pada muda semua. Ya. Dan mereka turun itu bukan orang sembarangan. Iya. Yang sudah pernah ikut lomba gitu ya.
1: Pasti orang terpilih ya kan.
0: Orang terpilih seperti ada salah satunya. Oke, teman Pro 2 ya, kita akan bertanya langsung nih sama Bang Adit terkait tentang jaga sportivitas raih prestasi jadi juara. Nah, Bang Adit, menurut kamu apa arti sportivitas dalam sebuah pertandingan nih? Menurut kamu deh.
1: Iya, menurut aku. Iya. Sportivitas dalam sebuah pertandingan yaitu intinya di dalam lapangan boleh kita bermusuh,
0: okay,
1: atau apapun gitu, tapi di luar lapangan tetap jaga sportivitas ataupun jaga itulah silaturahmi atau apa gitu,
0: menjunjung tinggi
1: gitu kan. Intinya jangan bermusuh. Di dalam lapangan nggak apa-apa bermusuh, di luar nggak boleh. Itu aja sih.
0: Okay. Pokoknya ketika kita lagi berlaga ya udah teman kita jadi lawan, nah, tapi di luar lapangan kita tetap sportivitas jadi
1: tetap
0: teman,
1: saudara,
0: iya kan, bersaudara iya, begitu ya.
1: Teman, gitu.
0: Mungkin tujuannya memang sama-sama untuk juara, iya kan. Yang penting main sportif katanya ya.
1: Sportif katanya.
0: Kemudian apalagi di, ya kalau menang itu kan hal biasa.
1: Iya, hal biasa.
0: Nah juga kompetisi begitu.
1: Bonusnya
0: ya.
1: Namanya.
0: Bonus lah ya. Iya. Bonus karena di situ ada apa namanya, ada kerja kerasnya.
1: Iya.
0: Oke, apakah menang selalu menjadi tujuan utama dalam sebuah kompetisi?
1: Ya, itu bisa dibilang iya.
0: Iya.
1: Ya pastinya iya sih.
0: Iya, target.
1: Targetnya.
0: Iya nggak sih?
1: Apalagi yang tim-tim dari yang jauh-jauh gitu kan. Pasti punya target tersendiri sih.
0: Iya kan? Ya,
1: kayak kami di Serantas kemarin tuh kan, di Binjai. Jauh sih, bisa dibilang jauh. Pasti punya target tersendiri.
0: Benar. Ya. Orang lagi pengumuman, kita udah merapatkan, ya nggak sih? Target semuanya mungkin dari tim ya, dari 73 tim itu pengennya juara.
1: Iya.
0: Pasti enggak sih?
1: Pastinya pengen juara.
0: Apalagi nilai nominalnya itu tinggi.
1: Iya, tinggi.
0: Jadi semangatnya membara. Oke. Nah, pernah enggak sih kamu merasa kecewa karena kalah atau gimana nih caranya kamu untuk menghadapinya?
1: Pastinya
0: pernah enggak sih?
1: Secara pribadi atau gimana?
0: Kamu lah ya. Biasanya kan udah masuk 8 besar.
1: Iya.
0: Kata orang kan, iya enggak sih?
1: Iya, kebanyakan di situ sih.
0: Ada orang bilang, "Oh, pecah perut nih," katanya. Nanggung.
1: Nanggung.
0: Ya enggak sih, Dit? Nah, biasanya gimana, Dit? Pernah kecewa enggak sih kamu?
1: Pernah lah. Pernah, Bang.
0: Iya.
1: Ya, intinya kalau udah 8 besar, kalah, enggak masuk 4 besar itu sangat-sangat kecewa.
0: Kayak aduh.
1: Ini dikit, tinggal dikit lagi
0: iya,
1: nih.
0: Kayak gitu sia-sia kan. Gitu ya.
1: Kayak ini udah satu langkah lagi bisa masuk 4 besar gitu kan. Udah itu kecewanya, kecewa kali sih.
0: Best, pernah gak sih kamu menghadapi, pernah lah ya. Terus gimana sih kamu menghadapi hal rasa kecewanya kamu gitu untuk menghadapinya?
1: Kalau untuk pribadi sih tetap jaga kekompakan sama tim, ya, introspeksi diri. Ya, kurangnya di mana, kesalahannya di mana kalau dalam tim kan.
0: Iya,
1: tetap
0: iya.
1: Tanya sama ya kawan-kawan tim.
0: Iya.
1: Kurangnya bisa saya pribadi kurangnya di mana atau di mana gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Kan bisa dibicarakan dalam tim lah.
0: Oke. Nanti kita musyawarah lagi.
1: Iya, musyawarah lagi.
0: Rapat lagi gitu ya. Oke. Pasti kita ada masanya, masa kecewa ya nggak, Diet?
1: Iya.
0: Bahagia, sedih. Mungkin kemarin gembira.
1: Gembira, terharu, bangga, semua
0: bangga,
1: jadi satu ya.
0: Iya kan, abis itu malamnya makan perai. Kan gratis. Oke. Nah, menurut kamu nih, mana yang lebih sulit, menerima kemenangan atau menerima kekalahan? Coba.
1: Pastinya kekalahan lah. Pastinya kekalahan. Kayak gak bisa nerima aja gitu kan. Udah kayak perjuangan jauh-jauh.
0: Iya.
1: Jauh gitu perjuangan.
0: Persiapan
1: udah di jauh hari, udah persiapan.
0: Mimpi sudah kebayang jauh-jauh hari. Iya. Tiba-tiba kalah.
1: Aduh, kecewanya tuh gak tahu lagi lah, Bang. pokoknya.
0: Kayak sedih nggak sih, Dit? Ya kan. Soalnya mungkin tidak hanya di kompetisi sepak bola, yeah, apapun kompetisinya ketika kita kalah kecewa gitu ya.
1: Apapun pokoknya.
0: Mau nangis nggak sih, Dit?
1: Pasti nangis sih.
0: Iya kan. Yeah. Walaupun katanya, oh kok cowok nangis, tapi nggak bisa.
1: Kalau udah sepak bola nggak bisa.
0: Iya kan.
1: Kalau udah nangis tuh, aduh.
0: Nggak, itu biasa nangis terharu.
1: Iya, nangis terharu.
0: Nangis pokoknya. Kecewa.
1: Kecewa semua.
0: Iya nggak sih, Dit? Iya kan. Setiap orang kan memang katanya punya hati, tapi ya nggak bisa dipungkiri lah.
1: Ya, tapi kalau udah nangis juara, beda lagi ya kan.
0: Itu beda lagi. Tangis bahagia, tangis kecewa, tapi bisa dikontrol lah. Oke. Nah, aku pengen tahu juga nih, bagaimana cara menjaga emosi agar tidak terbawa suasana dalam pertandingan? Tuh, gimana, Dit? Soalnya kan setiap pertandingan kan ada nih tim yang kayak beringas nih, wah yang jahil, yang nakal. Nah, bagaimana nih cara menjaga emosi agar tidak terbawa suasana saat pertandingan?
1: Ya, kalau untuk pribadi sih, tetap santai aja. Tetap santai, terus jangan ada niatan kayak mau ngejahatin lawan gitu. Udah, gitu aja.
0: Gitu aja lah ya. Kontrol lah ya.
1: Tetap tenang.
0: Tenang
1: kontrol,
0: gitu ya.
1: Kontrol diri, kontrol emosi gitu.
0: Pokoknya ya... Pokoknya jangan sampai terjadi kericuhan lah ya, Dit ya.
1: Intinya gitu.
0: Oke, apalagi kan Adit mungkin udah dewasa mungkin ya. Mungkin ada lebih dewasa lagi nggak sih, Dit? Oke. Nah, apakah selain kemampuan dan bakat, apa yang dibutuhkan seseorang untuk meraih prestasi, Dit? Apa tuh? Selain kemampuan dan bakat, apa yang dibutuhkan seseorang untuk meraih prestasi? Tuh.
1: Pribadi ya, tersendiri. Ya, intinya kalau saya sih lebih ke minta doanya dari orang tua gitu kan. Doakan supaya berprestasi gitu kan. Bisa dibanggakan atau apapun gitu. Bisa membanggakan orang tua. Udah sih.
0: Gitu aja ya, Dit ya. Perjuangan dan doa.
1: Perjuangan dan doa lah.
0: Anaknya berjuang, nah, orang rumah berdoa.
1: Nah, gitu.
0: Oh, berkesinambungan. Oke, Adit. Seberapa penting sih latihan dan kedisiplinan dalam perjalanan menjadi juara?
1: Sangat-sangat penting.
0: Oke, kenapa itu, Dit?
1: Intinya sangat-sangat penting. Yang pertama sih, kalau untuk latihan, intinya menjaga kekompakan bersama tim ya kan. Kekompakan sama tim, ya biar ada chemistry aja gitu kan. Biar nggak canggung-canggung dalam satu tim gitu. Ya persiapan untuk latihan sangat-sangat penting bagi saya, Bang.
0: Sangat-sangat penting lah ya.
1: Sangat-sangat penting.
0: Oke, supaya tidak kaku kali
1: tidak
0: ya.
1: Tidak kaku dan bisa mempersiapkan semuanya dari fisik, dari apa gitu kan.
0: Teknik-tekniknya. Soalnya kalau latihan tuh kan mungkin enggak satu tim ya. Berarti kan ada dua tim ya?
1: Iya, banyak.
0: Iya kan? Ya. Dua tim enggak sih?
1: Bisa ada, iya dua tim. Kalau untuk latihan dua tim.
0: Oke.
1: Ada tiga tim, tergantung dari ramai orang kan.
0: Tapi kalau di tempatnya kamu itu ramai gak sih pemuda-pemudanya?
1: Ramai, sangat-sangat ramai.
0: Oh, makanya.
1: Antusias mereka, antusias kalau pemuda-pemuda serantas, sangat-sangat
0: ramai juga ya. Remaja-remajanya. Ya, remaja. Orang tuanya sering juga gak sih orang-orang tua yang gabung?
1: Sering.
0: Adalah
1: sering
0: ya?
1: Sering, adalah.
0: Pas lagi jam kosong.
1: Ya, jam kosong. Karena kami rutinan satu minggu sekali itu pas hari Jumat gitu.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi orang aktivitasnya kurang lah kemana-mana, ke laut enggak gitu kan.
0: Enggak ke laut, enggak ke kebun.
1: Iya, ke kebun. Jadi rame lah.
0: Rame lah ya. Di sana ada lapangan bola kan?
1: Ada.
0: Ada. Takutnya sewa di desa sebelah.
1: Enggak.
0: Soalnya aku belum pernah ke sana, Dit. Ke tempatnya serantas.
1: Main lah nanti.
0: Oh, nantilah ya, nunggu pesta kamu lah, Dit. Oke. Nah, Dit, bagaimana cara tetap semangat setelah mengalami kekalahan? Gimana nih? Tuh.
1: Banyak sih.
0: Banyak ya? Ya
1: tetap latihan aja gitu. Kalau menjaga semangatnya, tetap latihan. Dan tetap ya menjaga kekompakan bersama kawan-kawan gitu kan. Introspeksi, tetap latihan. Latihan lagi.
0: Apalagi kan banyak turnamen nih ya. Nanti kalau nggak salah ada turnamen Bupati Cup. Ya.
1: Piala Bupati katanya.
0: Udah tahu nggak sih informasinya belum?
1: Kalau dengar anginnya tanggal 12 bulan depan kalau nggak salah.
0: Oktober.
1: Ya.
0: Besok udah Oktober. Tanggal 12 Oktober ya.
1: Tanggal 12 Oktober.
0: Nanti rencana gimana? Dari itu kalau apa tuh piala bupati itu di antar desa atau antar tim?
1: Antar tim dia.
0: Oh ya, berarti ya, kamu boleh ngikut desa kamu, boleh ngikut tim lain gitu
1: boleh,
0: ya?
1: Boleh, sangat-sangat boleh.
0: Oh, berarti bukan mengatakan nama desa?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu lebih lebih menantang kayaknya.
1: Itu lebih seru kayaknya.
0: Jadi besar ya. Iya kan? Siapa yang ibaratnya siapa yang kuat, siapa yang berani mengeluarkan tim ya, nah, siap-siap lah ya. Iya, iya. Rencana mau ikut nggak nanti?
1: Rencana sih ikut.
0: Ikut lah ya. Kalau memang ada dari desanya bikin tim sih ikut. Iya, ikut. Kalau memang nggak ada dari luar nanti bisa jemput Adit. Ikut.
1: Ikut, iya boleh.
0: Boleh lah ya.
1: Boleh lah.
0: Soalnya jantungnya permainan nih kamu nih. Oke, teman berdua, Dit, aku mau tanya sama kamu, apa arti juara menurut kamu?
1: Kalau menurut saya pribadi, juara itu sebuah bonus, Bang.
0: Oh, iya.
1: Sebuah bonus dari hasil dari kerja keras.
0: Oh, iya.
1: Gitu aja.
0: Jadi payah ya lah.
1: Jadi payah lah ya.
0: Perjuangan ya kan?
1: Perjuangan. Hasil bonus, pokoknya intinya bonus dari kerja keras dan kekompakan tim gitu, dari luar lapangan sampai dalam lapangan, itu intinya bonus juara itu.
0: Oke, berarti teman berdua menurut Adit nih, apa menurutnya mengenai sang juara, apa arti juara, berarti arti juara itu bonus.
1: Iya, bonus.
0: Bonus setelah melakukan perjuangan, ya kan? Orang sana berdoa. Ya. Yang penonton berdoa nih.
1: Ya, sangat-sangat.
0: Soalnya ya, kalau gak salah kedua pihak ini memang berdoa di luar lapangan ya, ya kan. Kalian berjuang memperebutkan satu bola. Ya, ya. Oke, dan akhirnya dapat bonus.
1: Ya, dapat bonus.
0: 20 juta. Kenyang tuh. Udah bagi-bagi dong.
1: Udah dong.
0: Udah dong. Wede, bisa dapat beli satu ekor sapi ya.
1: Iya.
0: Oke, aku mau tanya lagi nih ya. Setelah berhasil menjadi juara, bagaimana cara tetap rendah hati? Kamu kan baru juara nih. Gimana nih? Tetap rendah hati ya?
1: Tetap rendah hati, Bang.
0: Iya.
1: Intinya rendah hati aja.
0: Udah. Pamer sedikit lah ya.
1: Pamer sedikit gak apa-apa.
0: Sebenarnya itu ya kita, apa namanya, kita menunjukkan bahwa ini loh hasil perjuangan kita. Nah. Itu mungkin tergantung orang lagi ya, Dit, ya.
1: Lebih bukan pamer sih, selebrasi.
0: Iya, selebrasi ya kan. Aku soalnya ada lihat videonya kamu gitu ya kan. Keren juga nih. Ini kan juga salah satu memicu semangat.
1: Iya.
0: Ya enggak sih, Dit?
1: Iya, semangat ya kawan-kawan yang lain.
0: Iya. Yang
1: pokoknya gitulah, menang. Biar tim-tim lain bisa lebih semangat lagi.
0: Betul gitu kan, ya. Jadi aura-auranya positif.
1: Nah, iya.
0: Ya kan cuma hanya video doang. Bukan ngatain-ngatain ya, gitu betul. Ya kan. Bukan ngeledek-ngeledek.
1: Jadi motivasi juga ya.
0: Motivasi kan? Sebenarnya, ya, betul enggak sih, Dit?
1: Iya, betul.
0: Iya kan, apalagi pegang medali emas. Bangga. 73 tim dilawan sama si Adit.
1: Biar tim lain terdoktrin, Bang ya.
0: Oh iya, benar.
1: Pokoknya intinya turnamen selanjutnya aku bisa kayak gini.
0: Iya, benar. Aku juga pengen. Ya. Cuman aku kan belum masuk kriteria. Oke. Nah, aku pengen tahu kalau harus memilih nih satu pesan untuk anak muda yang sedang mengejar prestasi, apa yang ingin kamu sampaikan, Dit?
1: Mm-mm. Pokoknya untuk anak muda yang mengejar prestasi di bidang apa aja, pokoknya di bidang sepak bola apa gitu ya.
0: Iya.
1: Intinya tetap rendah hati, kerja keras, latihan dan latihan aja gitu.
0: Latihan
1: dan latihan, tetap semangat.
0: Tetap
1: aja.
0: Tetap semangat. Kalau menang itu hal yang biasa.
1: Hal bonus sih, seperti yang saya
0: bonus
1: bilang tadi.
0: Ya.
1: Hal menang itu bonus. Intinya kerja keras, latihan dan tetap semangat aja.
0: Dan tetap semangat ya, aja.
1: Iya.
0: Tetap semangat sih sebenarnya. Tidak hanya di sepak bola ya. Kalau kita perhatikan yang di turnamen apa, voli.
1: Iya
0: kan? Oke, mungkin di desa ini dia menang. Belum tentu besok desa lain dia menang.
1: Iya
0: nggak, Dit?
1: Iya, bisa.
0: Contohnya tadi di desa Tanjung. Ya kan, juara.
1: Oh iya.
0: Kemarin juara. Kemarin di Binjai?
1: Di Binjai enggak.
0: Enggak. Jadi keberuntungan ya, Dit?
1: Keberuntungan. Bonus juga keberuntungan.
0: Berarti anak-anak muda ini tetap semangat ya?
1: Harus tetap semangat, Bang.
0: Apalagi nih kuncinya supaya semangat, supaya kita dapat prestasi nih, Dit? Selain belajar.
1: Intinya kekompakan sih. Kekompakan sesama tim, sama pemain dalam tim tuh. Itu harus betul-betul dijaga. Dari luar ataupun dari dalam harus tetap dijaga.
0: Dit, ada kata seperti ini. kalau menang jangan sombong, kalau kalah jangan menyerah, betul nggak sih? Eh enggak,
1: iya
0: kan?
1: Iya.
0: Kalau kalah jangan menyerah, ya, kata Adit. Ya. Adit nih nggak pernah menyerah. Dit, ini kan dalam dalam pengalaman kamu, yang paling sulit tuh di mana sih, Dit? Kalau di pertandingan atau di lomba sepak bola atau permainan sepak bola yang paling sulit?
1: Yang paling sulitnya?
0: Iya. Ada nggak sih yang pernah
1: sih.
0: Apa tuh?
1: Ya. Maksudnya di dalam permainan ya?
0: Iya. Ada sih nggak tantangannya, ada nggak sih?
1: Ada sih. Fisik sih bang. Faktor umur.
0: Gitu. Oh, faktor umur.
1: Ya, faktor umur. Kalau
0: ya. Katanya ada yang bilang mengatakan kalau jago merokok katanya ngap-ngapan, nggak juga nggak sih?
1: Bisa aja. Nggak juga sih.
0: Nggak juga ya.
1: Nggak juga. Intinya fisik lah bang. Fisik makin makin fisik makin tua. Ya, ngos-ngosan makin ya, banyak sakitnya di sini, sakit apalagi
0: cepat
1: cedera.
0: Lelah nggak sih?
1: Cepat lelah, cedera.
0: Oh.
1: Cedera sih bang. Yang intinya yang pertama kesulitannya di cedera. Sekali aja kita pernah cedera itu udah.
0: Iya.
1: Bakal balik lagi sih cederanya. Iya. Udah nggak bakal seperforma dulu sih.
0: Dit, biasanya kan paling yang ditakutkan di main sepak bola itu di mana, Dit? Yang dikhawatirkan gitu.
1: Cederanya bang.
0: Cederanya ya.
1: Iya, cederanya.
0: Biasa tuh lebih kemana, Dit? Kaki, tangan atau?
1: Kaki sih kebanyakan kaki, di lutut dan di ankle kayaknya.
0: Oh, ya. Gitu ya. Itu berbola atau gimana, Dit? Atau lari-lari ke selio gitu ya?
1: Itu banyak, banyak kayak gitu.
0: Oh gitu, kayak terkecok apa itu?
1: Ya, terkelicok.
0: Terkilir ya.
1: Terkilir.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kalau kayak beradu bola, saling ini bola tengah, abis itu saling nabrak gitu,
1: sering.
0: Sering lah ya.
1: Itu biasanya kalau kayak gitu, kebanyakan di lutut sih bang. Di lutut kita yang sering sakit gitu kan. Kalau udah cederanya di lutut ataupun di terkilir ya, terkilir di ACL bawah ya kan. Itu udah enggak seperforma dulu. Sembuh sih sembuh. Cuma bakalan balik lagi traumanya itu.
0: Oh.
1: Iya, enggak bakalan sekuat dulu sih.
0: Enggak sekuat dulu.
1: Sekuat sebelum cedera itu.
0: Oke, berarti memang dijaga itu ini ya, kaki gitu
1: kaki.
0: Ya.
1: Harus dijaga bang.
0: Oke. Dit, kan ada 11 orang ya?
1: Iya, 11 orang.
0: 11 sama si
1: kiper
0: ya? Iya. Oke. Semuanya peran penting lah ya?
1: Banget, sangat-sangat penting mereka. Ada perannya masing-masing.
0: Sangat peran masing-masing. Iya. Ada katanya back ya?
1: Iya, adanya back.
0: Itu penting juga ya?
1: Itu sangat penting bang.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Itu menyelamatkan gawang gak sih?
1: Enggak, kalau ya bisa orang kedua sebelum kiper sih.
0: Oh gitu. Berarti harus gagah, harus kuat, yang besar, harus
1: tinggi.
0: Oh gitu ya, Dit ya.
1: Fisiknya juga harus, intinya semua di dalam lapangan intinya harus fisiknya harus oke gitu ya.
0: Oke.
1: Kalau bisa posturnya harus bagus-bagus gitu kan.
0: Oh iya, bagus-bagus, enggak usah lembek gitu ya. Oke juga ya. Yang penting fisiknya kuat.
1: Iya, fisiknya kuat. Intinya fisiknya harus
0: fisik
1: kuat.
0: Fisik kuat, begitu. Jago lari.
1: Jago lari.
0: Iya kan? Iya. Berarti memang harus latihan, kata Adit tadi.
1: Iya.
0: Dit, kan setiap pertandingan itu kan cuaca tidak selalu bagus.
1: Iya.
0: Ada hujan, ada panas. Kalau dikasih pilihan yang paling nyaman main sepak bola, hujan atau panas?
1: Panas lah.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya. Panas ya, kalau hujan faktor lapangan juga sih bang.
0: Oh.
1: Kita lihat faktor lapangan, kalau lapangannya bagus ya mending hujan ataupun agak gerimis sedikit itu enak sih.
0: Enak.
1: Enak.
0: Iya.
1: Tapi kalau lapangannya
0: kayak berlobang-lobang,
1: becek,
0: iya.
1: Lebih keminta panas sih.
0: Oh.
1: Iya. Walaupun agak terik-terik gitu, tapi lapangannya nggak becek.
0: Nah, oh gitu aja. Berarti lebih nyaman.
1: Lebih nyaman.
0: Lebih dipanas. Gesit di panas.
1: Iya, di panas.
0: Walaupun ya, ngos-ngosan
1: dikit lah.
0: Haus gitu ya kan. Tapi oper bolanya cepat
1: ya,
0: daripada
1: ya.
0: Hujan ya.
1: Kadang kepleset juga hujan kan.
0: Iya. Tendangannya enggak kuat, nyangkut
1: licin,
0: gitu ya. Licin,
1: gitu kan.
0: Risiko.
1: Risiko banyak lah.
0: Tuk ada petir. Iya enggak sih, Dit?
1: Iya.
0: Oke, teman perdua tidak terasa ya waktu membatasi perjumpaan kita untuk di malam ini bersama Bang Aditya Saputra. Beliau adalah tim sepak bola dari desa
1: Serantas
0: yang baru saja kemarin mendapatkan trofi. Waduh, piagam emas ya kan, luar biasa. Kemarin di desa Binjai.
1: Iya, desa Binjai.
0: Kesekian kalinya.
1: Kesekian kalinya.
0: Kesekian kalinya. Seingat kamu
1: Selama saya bermain di Serantas sih.
0: Iya.
1: Itu yang kedua juara satu.
0: Itu yang kedua juara satu. Alhamdulillah lah ya. Targetnya nanti siapa tahu ada turnamen di desa yang lain ikut. Iya. Ya kan? Ya, juara lagi. Harus dong.
1: Iya.
0: Iya kan? Hobi itu sampai tua tetap kayaknya membara
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, membara.
0: Seneng ya, Dit ya. Atau memang keluarganya memang suka olahraga, Dit?
1: Bisa dibilang gitu, dari ayah,
0: dari bapak
1: ataupun dari saudara-saudara, paman apa. Senang. Emang hobi senang bola semua.
0: Senang bola semua ya. Wih, senang ya. Senang habis itu ada hasilnya juga gitu ya kan. Oke, kalau begitu Adit, mungkin ada yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman Pro 2 atau ingin kamu menyapa keluarga-keluarga kamu yang lagi menyaksikan di Jaga Malam.
1: Intinya yang pertama, kami dari tim Desa Serantas ataupun bisa dibilang tim dari Karang Taruna Mayuh Bertuah namanya, Bang. Kami kan di bawah naungan Karang Taruna Mayuh Bertuah gitu kan.
0: Apa tuh?
1: Karang Taruna.
0: Karang Taruna
1: Mayuh Bertuah.
0: Mayuh.
1: Mayuh.
0: Mayuh.
1: Iya, Mayuh tuh gunung, nama gunung yang di kampung kami.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Mayuh Bertuah.
0: Mayuh Bertuah, ya. Gunung Bertuah.
1: Gunung Bertuah lah.
0: Oke, okay,
1: gitu.
0: Terus
1: ya, itu intinya berterima kasih kepada Karang Taruna Mayuh Bertuah dan semua jajaran pendukung-pendukung di Desa Serantas.
0: Mm-mm.
1: Intinya kami juara kemarin tidak lepas dari doa mereka, support mereka, pokoknya donatur, intinya terima kasih semuanya.
0: Terima kasih lah.
1: Karena
0: ya.
1: Kami nggak akan sampai juara begitu kalau nggak karena mereka lah, Bang.
0: Dukungan
1: semua.
0: Iya kan. Ya,
1: karena perjuangan mau main di Binjai kemarin itu sangat sangat berat.
0: Berarti waktu itu main di final di Binjai pada pergi semua ya dong.
1: Pergi semua.
0: Sepi dong.
1: Hampir plus. Sepi Serantasnya.
0: Saking antusiasnya ya.
1: Saking antusiasnya.
0: Final lagi kan.
1: Final lagi ya.
0: Lawan Carla lagi. Ya kan? Iya, jago juga loh Carla. Kalau enggak salah adu penalti.
1: Iya, adu penalti.
0: Betul. Apalagi mau disampaikan nih.
1: Ya, terima kasih kepada para donatur semua yang telah menyumbang, siapapun dari dalam Serantas ataupun di luar Serantas, donatur semua. Karena kami juara kemarin enggak lepas dari para donatur, Bang.
0: Oke.
1: Ya, karena kami bisa dibilang Karang Taruna itu kan baru, Bang, baru dibentuk.
0: Oh, baru dibentuk.
1: Iya, baru dibentuk. Jadi pendanaan ataupun segala macam itu
0: anggaran-anggaran
1: belum ada. Uh-uh. Ya kami mau main aja kemarin tuh harus kerja, bisa dibilang kerja, ada kerjasama sih, kerjasama
0: patungan,
1: bukan patungan
0: apa tuh,
1: tapi kami itu kayak ngangkut pasir.
0: Oke.
1: Okay. Yang ngangkut pasir, jual pasir gitu ke proyek.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Jadi sama-sama satu tim tuh semua.
0: Oh.
1: Bukan satu tim aja sih, pengurus-pengurus Karang Taruna juga begitu gitu kan. Mm-hmm. Ikut juga
0: kerja ini demi sama ya.
1: Ya, kerjasama inti demi mau mendapatkan duit. Uh-huh. Terus untuk main di Binjai.
0: Oke.
1: Okay. Semangatnya luar biasa. Dan
0: senang hasil, gue terharu aku dengarnya.
1: Iya, hasil dari perjuangan yang begitu.
0: Nah.
1: Ya, begitu berat, Bang ya. Bisa dibilang begitu berat ya kan.
0: Ibaratnya enggak instan.
1: Enggak instan, Bang. Iya, enggak instan. Pendanaan ya dari awal enggak ada gitu kan. Mm-hmm. Sampai juara gitu kan. Terharu semuanya.
0: Iya.
1: Ya wajar lah kan di final kami nangis kan.
0: Oh, ya aku juga terharu.
1: Iya.
0: Soalnya perjalanan kalian, tim kalian itu bukan satu orang yang berjuang.
1: Bukan satu orang. Iya.
0: Semuanya ya.
1: Semuanya dari jajaran supporternya,
0: ya,
1: orang-orang tua, yang para tokoh-tokoh di Serantas ataupun pengurus-pengurus Karang Tarunanya gitu kan. Intinya semua mendukung dan mendoakan untuk perjuangan kami kemarin.
0: Wow, kasih tepuk tangan dong. Wih, berkat kerjasama,
1: iya,
0: dukungan. Kerjasama. Dari anak-anak, remaja, orang tua,
1: semuanya,
0: para tokoh semua,
1: semua kalangan
0: ikut berbaur, ya kan? Kalian berjuang, mereka berdoa, dan akhirnya juara sebagai bonus. Ada lagi yang mau disampaikan nih kepada keluarga-keluarga, teman-teman, atau ingin ditantang siapa targetnya di Bupati Cup barangkali?
1: Enggak. Kalau untuk ditantang nggak ada,
0: gak ada lah ya.
1: Intinya siapapun yang tim yang bakalan ketemu ya,
0: iya,
1: itu terbaik lah pokoknya.
0: Terbaik lah ya. Tetap sportif lah ya.
1: Tetap sportif, jaga sportivitas, tetap main secara ya adil atau apa gitu kan.
0: Betul. Ada juga yang kemarin yang mungkin ada perselisihan.
1: Ada.
0: Ya kan.
1: Ya, itu ada.
0: mungkin itu. Emosi sesaat
1: emosi,
0: kali ya
1: gak emosi,
0: sih?
1: Bang. Kalau udah di dalam lapangan tuh emosi, kalau bisa di luar ya itu jaga sportivitas.
0: Betul.
1: Ya, harus jaga sportivitas, di dalam kita boleh jadi musuh, di luar harus kita tetap saudara.
0: Tetap saudara.
1: Teman gitu kan.
0: Menjunjung tinggi sportivitas. Oke, udah cukup Adit. Udah. Ingin mau disampaikan lagi sama teman-temannya kamu?
1: Ya, ya intinya lebih ke Karang Taruna dan tim sepak bola Serantas. Bangga sih bang.
0: Bangga lah ya.
1: Bangga berada di satu tim itu. Bangga bermain bersama bareng mereka gitu kan. Kekeluargaannya, persaudaraannya, udah itu udah. Walaupun yang main ataupun yang di luar yang main gitu, kekeluargaannya sangat-sangat erat gitu.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih aja mereka.
0: Terima
1: bangga,
0: kasih.
1: Bangga, terharu, sedih, udah itu aja.
0: Bercampur lah ya.
1: Bercampur haru jadi.
0: Kayak gado-gado lah ya. Akhirnya enak ya kan?
1: Ya, akhirnya enak.
0: Iya, alhamdulillah. Selamat lagi, sekali lagi selamat ya buatnya. Ya,
1: terima kasih.
0: Tim dari Serantas, Serantas apa ujungnya?
1: Serantas aja sih.
0: FC enggak ada.
1: Kalau kami PS Serantas, Persatuan Sepak Bola Serantas.
0: Oh, PS Serantas, iya. Persatuan Sepak Bola
1: Serantas.
0: Serantas, iya. Juara pertama di turnamen Desa Binjai. Yang pastinya perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Dari nol ya?
1: Dari nol.
0: Dari nol sampai ceritanya ngangkut pasir, yeah. Jual pasir, bareng-bareng untuk mendapatkan modal untuk dapat bisa daftar. Dan akhirnya ya udahlah, kan. Beriringan jalan akhirnya juara satu.
1: Nah, kami di Serantas kan bisa dibilang jauh juga ke Binjai, Bang ya. Mana naik pompa.
0: Benar, nah, perlu biaya juga enggak sih, Dit?
1: Banyak, Bang, makanya.
0: Tuh kan, kalau enggak salah butuh biaya 1M. Enggak ya?
1: Enggak
0: ya. Oke, kemanapun butuh biaya. Ya. Tapi enak banget ya hasil gotong royong, nah, sama-sama enggak sih, Dit ya?
1: Sangat-sangat.
0: Jadi terkumpul 1.000-2.000, oh terkumpul dan akhirnya bisalah berjalan dengan baik, lancar.
1: Setelah dari hasil dari itu kan, main pertama, kedua menang gitu kan, donatur-donatur juga banyak.
0: Oh iya, udah ada yang melirik nih.
1: Ada yang melirik kan, itu donatur dalam aja sih, masyarakat. Untuk makanya saya bilang tadi, terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Serantas yang telah menyumbang berapapun dan siapapun bang. Ada yang menyumbang 100 ribu, apa apa bilang nominalnya?
0: Oh iya, boleh dong.
1: Ya, bilang ya, ada yang nyumbang 100 ribu, 200 ribu.
0: Ada minuman, makanan, enggak Dit ya?
1: Intinya kemenangan kami kemarin tak lepas juga dari mereka semua.
0: Wih, keren. Mereka dengar nih, tapi nanti bisa di-share juga sih. Iya kan? But ya ibaratnya kita juga terharu Dit. Iya kan? Dan juga dengan mereka mensupport kita tambah semangat.
1: Iya, tambah semangat.
0: Iya kan? Tropinya buat kita semua.
1: Semua intinya uang juara kemarin intinya untuk semua sih.
0: Untuk semuanya.
1: Rencananya mau dibikin acara kayak gitu kan.
0: Boleh, ya. Syukuran ya kan. Walaupun bubur kacang.
1: Iya.
0: Enggak, Dit. Iya. Yang penting merasakan.
1: Bisa merasakan semua sih.
0: Benar-benar.
1: Harus merasakan semua.
0: Harus semua merasakan. Kan ada berapa ribu enggak? Enggak sih.
1: Sih.
0: Ya cukuplah dua termos.
1: Ya,
0: kacang hijau. Asal apa nih? Asal syukuran juara satu. Weh, kalau motong lembu nanti.
1: Ya, potong lembu juga sih, Bang.
0: Oh iya.
1: Kami nanti.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Oh, amin alhamdulillah. Ya kan siapa tahu nanti kan ada yang niat untuk jadi donatur, nah, ya enggak ya, sih, Dit?
1: Ya, bisa dibilang itu sih.
0: Iya kan? Benar. Boleh. Pokoknya pintu amal masih dibuka. Pintu amal gak sih? Oke, makasih Adit ya. Semoga timnya kamu nanti kedepannya sukses. Tetap mempertahankan.
1: Amin.
0: Tadi suka aku dari kata Adit, juara itu adalah bonus.
1: Iya, bonus.
0: Ya kan? Hoki. Keberuntungan. Itu ya kan? Tapi untuk mendapatkan sesuatu itu ya butuh proses. Latihan.
1: Ya gak, Adit? Kekompakan gitu kan. Kebersamaan.
0: Kebersamaan. Ya, ya udahlah pokoknya selamat buat kamu, tim kamu, buat warga ya, Serantas.
1: Warga Serantas intinya, Bang. Selamat untuk warga Serantas.
0: Wih, ya kan.
1: Gitu.
0: Sejarah juga enggak
1: ya,
0: sih?
1: Ya.
0: Kedua kalinya.
1: Ya,
0: siapa tahu nanti Bupati Cup ikut lagi.
1: Iya.
0: Beda nama. Atau
1: enggak, emang pasti Serantas juga.
0: Mayung apa?
1: Mayuh Bertuah.
0: Ya? Mayuh ya? Mayuh atau Mayung sih?
1: Mayuh.
0: Mayuh Bertuah.
1: FC.
0: Yes, keren. Oke, terima kasih teman berdua. Terima kasih buatnya Aditya Saputra untuk di malam hari ini dijaga malam. Tidak terasa loh Udah 1 jam lebih nih, saking asiknya ngobrol bersama pemuda dari Serantas

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu

serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Nah, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Teman terbaik kamu.

0: kakek matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jok?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
1: Apa lamun ya nyucinya?
0: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
0: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
1: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
0: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: apamu.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

teman berdua, teman terbaik kamu, cukup sampai di sini bersama kami untuk menemani di ruang dengar teman berdua di sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, aku harangkas mau ucapkan selamat malam, sampai jumpa dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap berdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Remang Pro 2 di Susantara atau di mana pun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 2 menepati pemancar di 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Suhati mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas teman Pro 2. Tiga Visuarti akan menemani teman Pro 2 khususnya di Spada. Nah, rangkaian acara dan juga informasi menarik yang akan kita bahas ya. Seperti pukul 6 bakal ada informasi nasional, pukul 7 informasi internasional, 7.30 info cuaca, kemudian pukul 8 ya dengan informasi kesehatan, pukul 9 beranda asasita. Dan ternyata untuk teman Pro 2, Epi mengucapkan selamat menaikkan sholat fardu subuh ya, sholat subuh, semoga amal ibadah yang sudah ataupun yang akan dilaksanakan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan inilah lagu-lagu yang akan menemani teman Pro 2 jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Belum kembali, karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2 kembali di Spada. Menemani teman Pro 2 ya, untuk pagi ini bakal ada informasi nasional. Tapi sebelumnya, Ebi menyapa dulu buat teman Pro 2. Semoga ya hari ini berjalan lancar. Semoga hari ini ya menjadi hari yang penuh semangat. Dan hari ini juga kita dilimpahi rezeki ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman Pro 2, sebelum Epi hadirkan informasi ya. Epi hadirkan satu, ada beberapa lagu ya teman-teman Pro 2, semoga bikin kamu enjoy untuk pagi ini mengawali aktivitas.

Jones. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudra ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di Spada ya, informasi nasional. Nah, teman Pro 2, ada kabar soal pengelolaan sampah menjadi energi listrik ya. Program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya ditargetkan mulai beroperasi tahun 2026 ternyata harus tertunda. Nah, penundaan ini terjadi setelah adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat ya, pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkirakan program tersebut baru bisa beroperasi sepenuhnya dan retribusi pelayanan persampahan mulai dipungut sekitar akhir tahun 2028. Menariknya ya, setelah PSEL beroperasi, pembayaran distribusi sampah juga direncanakan dilakukan secara digital atau non-tunai. Nah, teman Pro 2, pengelolaan sampah memang bukan cuma soal membuang dan mengangkut ya. Sampah juga diolah menjadi sesuatu yang punya manfaat, termasuk energi. Teman Pro 2, ya, karena masih banyak informasi lainnya, siap menemani pagi kamu. Dan Epi hadirkan lagu untuk pagi ini mengawali aktivitas ya. Dan tetap semangat di 1 Oktober 2026.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Sadar nggak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa chlorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Kembali lagi di Spada Berita Nasional, ya, segmen terakhir kita teman Pro 2. Nah, hari ini 1 Oktober selain menjadi awal bulan, tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Salam Pancasila. Pagi ini rangkaian upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur. Nah, persiapan sudah dilakukan sejak pagi, ya, mulai dari peserta upacara hingga paduan suara yang akan mengisi rangkaian acara. Upacara pokok dijadwalkan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, ya, dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Tahun ini peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Jadi teman Pro 2, memperingati Pancasila bukan cuma soal upacara atau seremonial, ya, nilai-nilainya juga bisa kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari saling menghargai, menjaga persatuan, sampai menghormati perbedaan. Nah, selamat Hari Kesaktian Pancasila, ya, tetap semangat, ya, tetap bersatu dan terus jadi generasi yang membawa energi positif untuk Indonesia. So, tetap di Spada.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim dan cuaca menjadi tidak